0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Entah kenapa ya.
1: Pevita.
0: Gue denger suaranya Rio di bumper itu tuh langsung nurunin semangat pagi loh. Kayak ganggu banget, suaranya ganggu.
1: Ternyata
0: tidak bikin semangat.
1: Bisa gak ditaruh di jam 10 malam aja? Bareng sama rayuan Pulau Kelapa nanti. Jadi biar buat close. Tapi lucu, itu harus di ini sih. Harus kita simpen ya nanti ya di folder ikonik. Omong-omong gitu.
0: Yang setuju sahabat suara kalau itu harus di take down, kasih tahu kita aja.
1: Di take down. Ya? Enggak usah.
0: Kita
1: gak,
0: bikin baru kok nanti masih bisa.
1: Enggak usah gitu, no. Bentar lagi juga mau kelar.
0: Iya ya. Piala Dunia bentar lagi udah mau kelar, cepet banget rasanya.
1: Hah? Cepet banget gimana?
0: Iya loh.
1: Buat yang di lapangan itu enggak ada kata cepet, no.
0: Iya juga sih. Iya kan? Cepet bangsamu, Mas. Mbappe ya, perasaannya Mbappe. Cepet bui. Aku naik lapangan gitu lawan Maroko.
1: Wah. Jam 3 ya tadi ya?
0: Iya, jam 3 pagi
1: jam
0: tadi.
1: Jam 3 pagi ya.
0: Dan akhirnya dengan segala macam kuasa FIFA, wasit full Argentina. Wah, Prancis tetap bisa menang, guys. Gokil, respect Prancis.
1: Luar biasa ya. Pokoknya ring 1 nanti bakal baca.
0: Nanti kita bacain info lebih lengkapnya deh. Yes. Pagi ini tetap di Suara Seru barengan Wisnu Wiratmaja.
1: Barengan sama Lilian Angie.
0: Stay tune.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Seger banget Wisnu pagi ini, baru melek kayaknya. Baru banget Mas, iya bener. Dari tadi saya di motor merem, meleknya baru sekarang.
1: Berarti berangkat pakai feeling ya. Itu full ini, muscle memory.
0: Kebetulan kemarin udah latihan sama Deddy Kobusher gimana caranya biar bisa nyetir motor sambil pakai penutup kepala.
1: Kirain belajar sama pesulap pink.
0: Pesulap pink. Ada pesulap merah Bu, yang pink siomay.
1: Bukan, pink. Bisa jadi dia pink itu karena udah apa, udah sering dicuci. Luntur. Udah gak merah lagi.
0: Tadi kita bilang mau bacain info lengkapnya Prancis lawan Maroko ya, karena bisa jadi mungkin sahabat suara gak nonton tadi pagi karena mulai baru jam 3
1: jam
0: kan.
1: Iya.
0: Nih kita kasih tahu aja ya. Kalau tadi kan saya bilang tuh sahabat suara, dengan kekuatan FIFA akan kujegal Prancis, ya kan? Gak bisa guys. Tetap Prancis ya, memang terlalu kuat. Mm-hmm. Kombinasi Michael Olise, Ousmane Dembele, dengan Kylian Mbappe. Mm-hmm. Kok belakangnya E semua ya? Mm-hmm. Baru sadar kalau belakangnya E semua. Kylian Mbappe mencetak gol di menit 60. Yes. Ousmane Dembele mencetak gol di menit 66. Akhirnya membuat Prancis menang 2-0 atas Maroko.
1: Wow.
0: Yang tadi pagi bertanding di Boston Stadium.
1: Dan sekaligus ini berarti membuat Prancis masuk semifinal ya.
0: Betul, tinggal menunggu apakah nanti bakal lawan Spanyol atau siapa lagi tuh yang di satu bagan Mas Ferik, satunya Spanyol.
1: Aduh, padahal tadi habis baca loh, bisa lupa loh.
0: Ya itu deh pokoknya ya. Kita agak apal-apal banget juga lah. Pokoknya itu dah.
1: Kenapa?
0: Antara Spanyol atau yang satu lagi udah.
1: Norway-Inggris.
0: Norway-Inggris kan bagian sebelah kiri.
1: Oh iya, buat ya. Ini kapan itu ya? Kok Norway-Inggris? Salah. Spanyol ini, Belgia.
0: Nah,
1: Spanyol-Belgia.
0: Prancis tinggal nungguin apakah nanti lawannya Spanyol atau Belgia. Tinggal kita tungguin aja itu nanti. Ali Hidayat, thank you follow-nya.
1: Halo.
0: By the way, sahabat suara, pagi ini udah langsung bisa nonton live TikTok kita lagi ya. Dengan proper. Di @iswara.smg lagi.
1: Betul sekali. Ada yang udah di jalan ya. Karena hari, kayak tadi dibilang sama Wisno, ini udah hari ini ada yang MPLS ya. Bapak Ibu Wali Murid ya, kan. Udah mulai membentuk persiapan untuk pembentukan paguyuban lagi.
0: Aduh, grup WA anyar meneh.
1: Enggak gitu, no. Biasanya apa? Mah, jangan aktif-aktif banget lah, mah. Nanti kamu ditunjuk jadi sekretaris loh.
0: Mah, jangan
1: bendahara aktif. Loh. Itu
0: mah,
1: paling
0: jangan aktif-aktif banget. Nanti kamu blunder, pasti ngomong ke anakmu dewe. Itu sudah sering terjadi loh, mah.
1: Itu sebenarnya yang khawatir anaknya sih. Iya kan? Mama gak usah aktif-aktif banget lah. Nanti aku diencem sama temanku yang lain.

0: Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi Kak Wisnu, selamat pagi Kak NG dari Syawon Jupon. Nyapa pagi ini. Halo, selamat pagi juga.
1: Hai.
0: Kamu dari Semarang juga, Kak?
1: Nah, apakah ya hari ini pagi ini ada yang lagi dengerin kita atau streaming atau mungkin udah join di live TikTok kita tuh nggak dari Semarang gitu?
0: Karena kalau dari namanya Syawon tuh kan kalau nggak salah dari Surabaya kan?
1: Eh masa sih?
0: Rawon itu?
1: Oh iya.
0: Rawon itu rawon.
1: Itu yang berkuah gitu. Jadi enak sih. Itu selalu loh jam segini udah mancing-mancing loh. Makanan-makanan tuh selalu disebutin loh, di-mention aja terus.
0: Bu, saya itu pagi kemungkinannya cuma dua.
1: Apa tuh?
0: Kalau gak ngantuk ya lapar.
1: Dalam kondisi pernah di ini gak? Pernah di collab gitu gak?
0: Di mix ya? Sama lapar. Aduh, berat banget itu paginya. Nih, jadi kalau sahabat suara yang nonton lewat live TikTok melihatnya saya kayak seger. Ini tuh sebenarnya lagi marah.
1: Itu casing dong.
0: Aku lapar banget pagi ini ya Tuhan. Aduh. Ngantuk lagi. Sebenarnya ya Bu ya, semalam itu saya punya itu kesempatan buat nonton Piala Dunia secara langsung.
1: Kan jam 3 pagi no.
0: Jadi saya masih kebangun itu.
1: Masa sih?
0: Karena nyelesain taksi driver.
1: Oh.
0: Season 1 akhirnya selesai juga.
1: Congrats ya. Kalau aku memang belum tidur sih no. Nah, nungguin voucher 3.50. Serius. Vouchernya jam 3.50. Jadi begitu pas apa namanya istirahat, vouchernya bisa keluar dipakai 30 menit.
0: Berarti emang orang begadang tuh tujuannya masing-masing beda ya.
1: Dan herannya sedetik habis, no.
0: Wah, sedetik habis. Kejam sekali dunia pervoucheran ini.
1: Iya, apaan sih? Mentang-mentang vouchernya 50.000.
0: Ada yang kayak gue berarti begadangnya nonton series.
1: Ya
0: kan? Ada juga yang kayak WG, begadangnya nungguin voucher.
1: Betul.
0: Ada juga yang mungkin sahabat suara yang enggak tahu kondisinya gimana sekarang, masih semangat enggak?
1: Enggak tahu kondisinya kan? Gimana? Udah tekapar.
0: Pagi udah berbusa mulutnya gara-gara begadang. Tapi begadang buat Piala Dunia masih semangat gak sih ngikutinnya? Nih,
1: semangat
0: mau
1: sih.
0: Gak mau kan ya soalnya nih.
1: Harusnya justru malah makin semangat karena udah mau semifinal.
0: Benar. Ya kan? Ini mau gak mau kita harus tetap begadang ekstra dan mata harus tetap meleknya seger tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Nah, kita kasih tahu aja. Biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending kamu beli kopi Cafino aja sahabat suara.
1: Iya, karena kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brasil ya. Brazilian coffee beans dan oatmeal yang bikin rasa dan aroma kopinya tuh paling bold gitu. Nah, cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung aja pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Karena ada 4 varian yang bisa kamu pilih-pilih nih. Ada oat cappuccino, ada milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte.
0: Cafino asli kopinya lebih bold dan pasti rasa kopinya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Bu Nata.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
5: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
7: Pakai berantem bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
8: Noregayo.
9: Fantastic baby.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Tour 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @class9.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada logistik case competition, marketing case competition, trading competition, dan human resource article competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Suara Seru disponsori oleh Ayam Goreng Bang Jawir. Ayamnya bisa dibungkus, bisa disuwir.

0: Suara warga Indonesia makin rame nih yang di live TikTok. Silakan sahabat suara ikutan join sama kita ya. Jangan lupa tap-tap layarnya biar like-nya makin banyak, makin yes. banyak juga yang nonton ini yes, orang marah. Yes, yes. Biar kita bisa dapat duit dari TikTok juga. Aku kan mau jadi seleb tok.
1: Sel tok.
0: Cuma terlalu malu bikin konten joget-joget soalnya.
1: Cobain dulu no, ntar kalau misalnya udah nyaman gak mau berhenti loh. Pasti deh. Ya kan.
0: Kita sambil update berita ya sahabat suara ya. Ada okay. banyak update-update berita deh yang bisa kita baca.
1: Selain peristiwa Sentul yang rame apa lagi sih no?
0: Peristiwa Sentul?
1: Iya kemarin itu.
0: Apa itu? Peristiwa Sentul yang nemu emas 74 kilo itu. Kita sih pengen ya sebenarnya nggak baca edit.
1: Itu adalah berat badan sebelum diet ya. Itu jadi sebenarnya banyak gitu.
0: Sama berat badanku masih beratan emas itu loh.
1: Kamu pasti ngebayangin kamu disimpan di tembok kan?
0: Berarti gue kalau ditanam di tembok jauh lebih ringan ya, lebih irit tempat dibanding sama emas-emas itu. Buset. Kita lupain dulu lah ya gitu ya sahabat suara. Jadi ini. Sekarang kan lagi masa MPLS nih. Banyak orang tua yang lagi bingung, aduh gimana ya pagi ini anakku di sekolah bakal aman atau enggak ya. Tapi di satu sisi juga mahasiswa-mahasiswa juga udah mulai banyak yang ujian buat ini sidang skripsi.
1: Oh.
0: Iya. Dan orang kalau lagi sidang skripsi itu pusingnya minta ampun, sama kayak orang tua lagi nyiapin anaknya buat MPLS. Saking pusingnya biar badan bisa lebih rileks, anak-anak mahasiswa tuh kadang suka mengeluarkan gimmick mereka sendiri-sendiri.
1: Contoh misal
0: ini, ada yang ujian dalam keadaan black metal.
1: Hah?
0: Jadi ada satu mahasiswa namanya Ragatama Arauf Rahmaputra. Dia itu kuliah di desain komunikasi visual Universitas Telkom Purwokerto. Dia itu lagi viral di sosmed gara-gara ngelakuin sidang tugas akhirnya. Tapi kostumnya, jaket kulit, sampai mukanya dicoreng-corengin ala band Kiss, Bu.
1: Oh.
0: Jadi mukanya putih hitam begitu. Iya ya.
1: Siapa namanya tadi? Aku mencari ya.
0: Ragatama Arauf Rahmaputra.
1: Oh.
0: Mukanya zebra cross, hitam putih begitu. Dan ternyata cosplay black metalnya ini adalah permintaan dari salah satu dosen yang jadi dosen pembimbing dan dosen pengujinya. Dan di tugas akhirnya itu Ragatama ngelakuin perancangan buku komik dokumenter band black metal bernama Santet. Wih,
1: keren sih.
0: Udah membuat skripsinya susah, sama dosen menguji pas skripsi disuruh dandan hitam putih.
1: Tapi ini berarti dia total ya?
0: Total.
1: Maksudnya emang dia tuh tematik gitu, ya kan? Keren sih kalau menurut aku. Ini prepare-nya nggak main-main.
0: Pastilah itu, pasti iya. Itu bangun lebih pagi,
1: karena
0: persiapan lebih awal. Kalau kita kan dulu mau ujian, nyiapin baju rapi.
1: Baju putih.
0: Hitam putih kan cuma di sebatas pakaian putih.
1: Celana kain aja minjem, ya kan? Iya.
0: Ini semuka-muka diputih hitemin, guys.
1: Iya. Dan kalau misalnya, jangan salah ya, dulu aku pernah ngedandanin ini, siapa namanya dulu?
0: Gita Gutama.
1: Siapa?
0: Gita Gutama.
1: Kok jauh banget sih?
0: Nggak tahu ngedandanin siapa. Gita Wirjawan.
1: Ada dulu ENP di sini gitu.
0: Oh,
1: dia memang agak cabi, pengennya jadi Ghost Rider.
0: Ya, begitu
1: jadarin, jadinya Ria Jenaka. Jadi kayak punokawan, nggak gampang loh untuk bisa memberikan efek serem.
0: Niatnya pengen kelihatan putih, terlalu putih jadi Petro.
1: Susah loh ternyata. Ini dia berhasil berarti dapet ya. Okay, aku udah lihat gambarnya emang keren sih.
0: Apa viral di medsos lagi? Tahu gitu ternyata sidangnya nggak lulus.
1: Nggak mungkin sih. Harusnya lulus sih.
0: Lulus lah ya, lulus ya. Semangat ya buat sahabat suara yang sekarang mungkin lagi ngurusin kuliahnya. Kemarin itu kayaknya kalau nggak salah hari Selasa, aku ngelihat itu banyak mahasiswa Undip pembekalan KKN.
1: Hah?
0: Pembekalan KKN.
1: Udah mau berangkat juga. KKN.
0: Antara itu mau berangkat apa mau pulang ya, nggak tahu juga ya. KKN juga hati-hati ya, teman-teman.
1: Kenapa?
0: Karena terlalu banyak cerita yang dimulai dari KKN itu kadang.
1: Iya. Tolong dijaga teman-temannya yang pada ini ya. Dijaga teman-teman. Aduh susah ngomongnya. Dijaga teman-temannya yang pada polos-polos anaknya.
0: Yang terlalu polos dijaga. yang hatinya ditemenin, gampang goyah, itu juga dijaga.
1: Iya. Ya? Diawasin lebih tepatnya. Kalau temen lo yang sesak apa tadi namanya? Hah? Yang apa?
0: Yang terlalu yang terlalu goyah.
1: Nah, itu yang gampang goyah itu diawasin.
0: Nah. Karena kita enggak akan pernah tahu cerita apa aja yang bisa terjadi di kalangan.
1: Endingnya nanti bakal kayak gimana? Itu biasanya nge-twist tuh.
0: Iya. Dan biasanya cerita KKN cuman ya udah KKN kelar juga tuh ceritanya tuh.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Bu Enji, dulu pas masa-masa orientasi siswa,
1: aduh, tahun berapa ya?
0: Wah, nggak usah terlalu diingat. Kita nggak usah perlu nginget tahunnya juga. Pikun jadi ya, pikun.
1: Sambil, aduh, tahun berapa ya?
0: Kenapa mendadak dulu, Alzheimer nanti. Di zamannya Bu Enji itu juga udah mulai ada nggak sih, apa namanya, persiapan masa orientasi siswanya tuh yang kalau di zamanku kan mau masuk sekolah harus bawa
1: telur asin tawar gitu. Wah,
0: telur asin tawar, terus kenapa namanya telur asin, telur tawar aja.
1: Suka-suka dong, suka-suka kakak seniornya dong, kan gitu kan.
0: Iya bener.
1: Biasanya gitu-gitu.
0: Terus ada disuruh bawa bolpen paling seksi.
1: Oh.
0: Ya. Terus abis itu disuruh.
1: Lagi mikir lagi, bolpen paling seksi apa nu?
0: Boksi.
1: Oh, boksi.
0: Itu bosi, lagunya Ramen Girl. Terus disuruh bawa bekal. Disuruh bawa bekal yang nasinya itu sesuai dengan alfabet huruf nama masing-masing.
1: Oh.
0: Ribet lah. Males, itu aja kita udah males. Bahkan pas zaman kuliah tuh gue disuruh gambar peta. Gambarin map
1: sama but.
0: Bukan. Kok but, monyetnya Dora. Disuruh bawa gambar peta lokasi rumah sampai ke kampus.
1: Wah, yang
0: dalam rumahnya... dalam ukuran berapa ya, pokoknya yang gede gitu, kertas gede.
1: Kalau 1:1 agak repot ya.
0: Kertas A2 apa A berapa gitu, gue lupa. Jadi ke kampus tuh bawa kayak gituan kan, ngapain banget.
1: Kalau yang rumahnya di Kalimantan gimana?
0: Nah itu dia.
1: Kan banyak tuh di kampus kita dulu tuh, kalau gak dari Kalimantan, dari Papua juga banyak ya. Jauh ya.
0: Astahiyam bilang, padahal kayak gitu gak ada faedahnya ya. Itu dia loh, maksudku buat apa juga kita bawa map lokasi rumah kita. Sampai ke kampus, seniornya juga gak bakal nyamperin ke rumah. Dia tuh cuman pengen ngecim anak-anak yang rumahnya jauh, siapa aja. Nah ini bahan yang nanti bakal telat buat kita strap nih.
1: Atau nu, karena mungkin waktu itu kan GPS belum terlalu up banget. Bikin kayak gitu tuh jadi, oh kalau ke kosan lo lewatnya sini. Gitu.
0: Yuk. Tapi kalau lagi awal mula kampus mah belum ngekos biasanya, masih numpang di rumah saudara.
1: Kalau ada saudara no.
0: Nanti tunggu 2 bulan udah mulai enggak nyaman ya kan, saudara. Oh, udah.
1: Yang enggak nyaman yang punya rumah pasti kan.
0: Yang punya rumah udah mulai kayak ini, bocah tiap hari pulang malam terus ya. Kamu mulai ngekos aja gitu. Di sini nasi stoknya udah mulai dikit gara-gara ada kamu.
1: Tante sekarang udah semakin sering makan enggak pakai topping loh. Nasi doang.
0: Sherlock aja mas Sherlock. Ya belum bisa. Zaman dulu belum bisa kan masalahnya. Kalau bisa Sherlock mah gue Sherlock itu apa senior. Mbak, daripada saya harus gambar map di kertas
1: A2. Saya live location aja ya gitu.
0: Saya Sherlock aja ya mbak ya. Udah tiap hari Sherlock aja udah tahu.
1: Emang sengaja. Bawa kerupuk galunggung dulu tuh.
0: Kerupuk galunggung tuh yang kayak.
1: Kerupuk apa ya, apa, bawain kerupuk yang meletus, ternyata kerupuk galunggung.
0: Gunung.
1: Kerupuk galunggung tuh yang kalau kita makan mie ayam tahu kerupuknya kan. Nah ini tapi yang versinya gede. Pernah makan
0: yang panjang,
1: geprek petir.
0: Ha.
1: Nah itu kerupuknya namanya kerupuk galunggung.
0: Oh, yang
1: lebar-lebar.
0: Yang bentuknya kayak balok.
1: Kayak melengkung. Kasur.
0: Ya tahu.
1: Kayak kasur kapuk gitu. Nah itu. Kayak gitu no, suruh bawa.
0: Banyak lah. Nih sambil cerita-cerita aja nih sahabat suara deh.
1: Iya. Kita kan live TikTok juga nih. Ya. Ayo join dulu di suara @sm. Mana kopi juga masih aja belum pinter. Iswara.smg. Ya, joinnya di situ.
0: Nah, cerita-cerita kita nanti soal gimana ribetnya masa orientasi siswa kamu. Di masa kamu aja, yang sekarang mah gak usah dipikirin. Kamu dulu disuruh bawa apa aja itu nih, ada.
1: Kalau misalnya masa orientasinya pas zaman penjajahan dulu gimana?
0: Terserah.
1: Boleh ya.
0: Orang kaya berarti kalau kamu udah bisa sekolah.
1: Bener.
0: Di masa penjajahan tuh.
1: Apalagi kalau misalnya ternyata titlenya dokter. Baik. Gitu, keren banget sih.
0: Langsung aja share di 0811 2700902 atau ikutan kita di live TikTok @iswara.smg.

0: Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Salah satu hal, at least ini di era gue ya sahabat suara, hal yang paling malesin pas harus ospek tuh ngumpulin tanda tangan kakak tingkat atau kakak kelas. Kayak apa ini gunanya?
1: Tapi lo kumpulin nggak, Nok?
0: Ya kan mau nggak mau.
1: Karena kan
0: jadi tugas kan.
1: Iya sih.
0: Kayak kakak kelasnya caper.
1: Belum punya power soalnya ya. Namanya juga anak baru kan.
0: Sok kecantikan.
1: Tapi dilihat-lihat emang cantik sih.
0: Beberapa iya ada yang cantik. Tapi yang cantik beneran kan gak pernah sok kecantikan, Bu.
1: Tapi kalau misalnya lo ngeliat yang kayak gitu kesel banget gak sih?
0: Iyalah. Siapa yang gak kesel sama orang sok centil dan sok cantik seperti itu?
1: Tapi kan cuma itu yang bisa dilakukan karena mereka gak cantik. Paling enggak untuk nunjukin power bahwa gue masih punya sesuatu untuk lo gak bisa bantah gitu.
0: Oke deh, secara fisik gue kalah. Tapi powerku di sini lebih besar ya.
1: Hey, nah itu. Dan pasti cita-citanya anak yang baru masuk ya. Siswa baru itu adalah segera menjadi senior. Sehingga bisa kayak gitu.
0: Biar bisa dendam. Besok lo ngumpulin tanda tangan gue.
1: Ngumpulin tanda tangan.
0: Tapi itu akhirnya kejadian lo, Bu, sama gue, Bu.
1: Ngapain? Gue nyuruh ngumpulin tanda tangan.
0: Gue jadi salah satu orang yang dimintain tanda tangan.
1: Oh.
0: Dan gue kan malas ya.
1: Kumpulin tanda tangan dari 10 kakak senior ganteng di gitu kayak gitu gitu.
0: Ya, enggak perlu kayak gitu, enggak perlu.
1: Pasti ada teman lo yang gini, kok enggak ada yang minta tanda tangan ke gue. Itu bentuk filter ya mas ya, dari mahasiswa baru. Mau berarti lo gak ganteng-ganteng banget.
0: Itu sampai akhirnya ya, karena terlalu banyak murid yang mintain tanda tangan, gue sampai bikin cap sendiri, Bu.
1: Wah.
0: Cap yang kalau sekali kecap isinya langsung tanda tangan tuh.
1: Oh, keluarga Wiratmaja gitu.
0: Gak perlu ada nama keluarganya juga. Ngapain? Penting banget itu.
1: Iya.
0: Kecuali gue kerja di Indomie, nah, itu baru butuh. Kan buat murid doang.
1: Lo bikin cap. Lumayan juga.
0: Cap yang murah-murah aja.
1: Oh.
0: Zaman dulu kan ada cap
1: pake
0: yang
1: bantalan itu.
0: Iya, yang bantalan, tapi yang gambar-gambar lucu-lucu gitu tuh loh.
1: Oh, itu mah ini kayak melodi.
0: Ya bener. Yang harganya 5.000-5.000, enggak bikin cap yang proper enggak.
1: Oh, kirain.
0: At least gue ngasih tahu teman-teman gue, nih gue males tanda tangan, gue pakainya ini ya.
1: Oh, sebagai tanda bahwa itu Wisnu tuh gitu.
0: Tanda-tanda. Akhirnya pas si murid-murid ini datang kayak tuh capnya di situ, kalian cap sendiri aja ya. Saya tidak merasa pantas untuk dibeginikan, jadi cap sendiri aja. Udah gue tinggal ngumpul sama teman-teman lagi. Kayak enggak penting.
1: Itu padahal dari situ tuh ada yang ngelihat sebagai celah. Terus habis itu dijokiin sama dia. Wah, gue tahu nih belinya Mas Wisnu di mana. Sini, daripada kesana kan. Nih, gue capin aja di gue, gope-gope gitu.
0: Kalau kakak tingkat yang lain kan kadang suka dikerjain dulu.
1: Iya, niat ya, energinya ada ya.
0: Iya lu.
1: Hebat loh.
0: Power abusive itu namanya, guys. Yeah. Asli, disuruh push up dulu baru.
1: Orang tua kalian deh, gitu. Itu pas hari terakhir biasanya tuh.
0: Kayak udah paling bener. Orang baru kelas 3 SMP ngomongin emosi ke orang tua. Kamu aja masih bandel. Kamu loh ngerokok masih diem-diem. Udahlah.
1: Aduh.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
7: No!
8: Suara Warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: sekolah di zaman ospek ya?
1: Apa ya? Kok aku nggak inget ya? Dulu tuh aku cuma berharap satu hal sih, Nuk.
0: Apa tuh?
1: Begitu semuanya udah kerasa berat, atau susah buat ngejawab, atau susah buat kayak udah kesel. Kadang kan kalau misalnya jadi junior tuh, kita ada di puncak rasa kesal tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Pasti kayak yang aku tuh capek gitu.
0: Hanya bisa
1: masih aja
0: nafas.
1: Dimarah-marahin dan kalian memanfaatkan kekuasaan itu untuk marah-marahin gue yang udah capek banget. Harapan gue cuma satu.
0: Apa tuh?
1: Pingsan yuk. Kok ya fisikku kuat banget nggak pingsan gitu loh.
0: Kalau nggak bisa pingsan kesurupan ya.
1: Nah itu dia susah banget ternyata ya untuk bisa ke situ. Aku cuma berharap pingsan tapi sampai selesai nggak pingsan loh. Sampai sehari apa berapa hari selesai ospek itu nggak pingsan.
0: Ada loh tapi salah satu ini ya gue nggak tahu. Orangnya itu tuh sekelas sama gue apa enggak? Tapi kayaknya enggak deh. Karena pas waktu itu Hari pertama ospek tuh kita gabungan. Jadi enggak per kelas, semua gabungan. Kan panjang ya. Harinya panjang banget, Bu Enji. Kita tuh mulai datang nyampe di venue Setengah tujuh pagi. Udah wajib ngumpul semua. Harus kenalan satu sama lain dulu. Jam 7 paling enggak kita udah mulai upacara. Upacaranya juga lama. Awalnya happy dulu, sambutan dari rektor lah, apa segala macem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla itu, sampai akhirnya diarahin sama kakak-kakak tingkat, kan diarahin ke kelas masing-masing. Di kelas masing-masing juga kita diceritain kampus ini gimana. Bahkan belum ada masuk masa untuk ospek-ospeknya itu. Baru kayak perkenalan aja.
1: Oh, kayak kuliah umum gitu ya biasanya.
0: Kayak kuliah umum, kita kenalan sama dosennya satu persatu. Dan segala macamnya di fakultas ini kamu bisa ngapain aja. Output kerjanya nanti seperti apa, apa yang akan kita pelajari. Itu banyak banget dijelasinya. Dan gue happy dengan tipikal ospek yang kayak gitu. Ternyata itu hanya bertahan selama 2 jam pertama. Setelah 2 jam kita langsung dipecah bagi-bagi kelompok. Bagi kelompok, macam-macam. Disuruh keliling kampus.
1: Sambil ditutup matanya.
0: Enggak dong, ngapain dia tutup matanya.
1: Gue dulu gitu loh, ditutup
0: awas matanya. Deh, depan ada sungai deh, lompat.
1: Iya, itu bohong banget. Gak ada, mana ada sungai di kampus. Gak ada, dibohongin.
0: Disuruh keliling kampus dan mengobservasi apa aja yang lo temuin di kampus ini. Kita disuruh cerita lah nanti itu. Dan itu kan kampus lumayan panjang ya. Rutenya dari ujung ke kapel. Ujung. Nah aduh, di belakang kapel pun ternyata masih ada lagi. Itu kalau nggak ngeksplor kampus sampai penuh, nggak akan tahu tuh kalau ternyata di belakang kapel tuh masih ada jalan. Ada kamar mandi yang enak. Ada rumah penjaga. Betul. Di situ juga. Itu kalau nggak rutin keliling nggak akan tahu.
1: Iya, benar.
0: Setelah disuruh observasi, disuruh ngegambarin dana kampus. Setelah ngegambar dana kampus, kita ngapain lagi? Bikin yel. Terus main game di kelas. Adu lawan kelompok lain. Jatah istirahat makan siang. Kita keluarlah ruangan. Otomatis kita bakal nyari tempat yang agak sejuk dong. Ya kan? Sambil ngumpul, cerita-cerita, bercanda-bercanda. Ternyata kita tuh cuma dikasih jatah istirahat tuh sebentar doang, Bu Enji.
1: Berapa lama emang?
0: Gak ada 15 menit itu. Tiba-tiba disuruh ngumpul, dipanggil semuanya. Tiba-tiba apel siang. Siapa orang yang kepikiran apel siang, guys? Ngapain coba apel siang-siang? Maksud gue gini loh, siang itu kan kuliah aja ngelaut, istirahat,
1: makan.
0: Lah kita ngapain ngikut gitu? Harus upacara tuh ngapain? Ada apa? At least di kelas kek, ngapain kek? Di lapangan.
1: Tapi mereka
0: siang.
1: Kok yang mau ya sebagai senior tuh panas-panasan juga ya?
0: Senior-seniornya kan bisa berdiri di pinggir.
1: Oh iya.
0: Nah kita kan di tengah-tengah lapangan tuh.
1: Masalahnya mereka udah prepare, kalau kita kan gak prepare ya.
0: Enak di pinggir-pinggir lah, kita di tengah-tengah lapangan. Sampai tiba-tiba ada suara jatuh kenceng banget. Kedepuk. Wih, apaan tuh? Nengok kanan kiri. Sudah nampak terkapar. Satu mahasiswa terkapar dengan hidung mimisan. Mampus.
1: Karena kepanasan.
0: Iya.
1: Nah gue berharap itu gue nu.

0: Biar kating-kating tuh bisa pada ngerasa bersalahnya tuh sampai gitu. Gara-gara siapa nih kayak gitu. Tapi enggak terjadi loh.
1: Itulah. Pas masa ospek tuh rasanya kayak kesiksa, bukan sumpah.
0: Eh tapi ada yang lucu.
1: Apa?
0: Karena kampusnya kan kampus swasta ya dulu. Mm-hmm. Ya. Karena kampus swasta itu kan berarti tidak ada kewajiban kayak misalnya gini, batas waktu. Kalau kampus negeri kan cuman bisa nyoba misalnya 2 kali ya, atau 2 tahun aja ya, gitu ya. 2 tahun abis itu udah gak bisa nyoba lagi. Mm-hmm. Nah kalau di swasta kan bisa kapan aja tuh. Mm-hmm. Karena ospek waktu itu kan harus dikuncir dua gitu. Mm-hmm. Gak tahu teman kita ya pikirnya ya sepantaran aja atau siapa. Begitu kita nyebutnya, eh kamu siapa, kenalan gitu gini. Begitu udah masuk kuliah, lah kemarin nih orang kayaknya gak ada. Ini siapa gitu. Ternyata yang kemarin dikamu-kamuin tuh suster, frater. Maaf sus, kan manggilnya Susi biasanya. Maaf Susi, gak tahu gitu. Frater maaf ya gitu. Gak tahu kirain sepantaran semua. Nah, mereka pada kunciran apa. Ada yang ternyata ngambil S1-nya 2 kali. Dulunya udah teologi ya, udah lulus. Ambil lagi ini.
1: Oh itu gokil sih.
0: Ternyata udah pada senior-senior banget.
1: Tapi yang kayak gitu malah kadang selalu baik hati sama kita.
0: Eh banget. Mereka helpful banget sih, yang kayak begitu gitu.
1: Asli, sumpah. Bersyukur kalau pas masa ospek ketemu satu temen tuh yang vibe-nya positif terus.
0: Wah, itu.
1: Itu jadi salah satu apa ya, penyemangat bahwa gue besok tuh datang lagi bukan semangat karena pengen ikut kegiatan kampus, tapi gue semangat karena ketemu teman-teman baru gue ini.
0: Oh.
1: Wah, itu jadi satu hal yang menyenangkan sih. Itu kan gue ospek 3 hari tuh kurang lebih tuh. Garing 5 hari. Full Senin sampai Jumat.
0: Iya.
1: 5 hari, der langsung. Udah tuker-tukeran kontak-kontak sama teman-teman yang lain kan. Ternyata udah ditentuin juga kita nanti bakal masuk kelas apa aja. Ngumpul langsung weekendnya. Itu momen penting itu. Ngumpul di weekend sama teman-teman baru untuk menentukan di strata sosial itu kita siapa. Dan kita mau ikut circle yang mana. Asli.
0: Tapi percaya nggak percaya? Orang yang paling gampang deket atau teman yang paling gampang deket di awal kita masuk kuliah, itu nanti bukan jadi sahabat kita biasanya.
1: Biasanya gitu. Sahabat di kampus tuh ketemunya biasanya pas udah semester 3.
0: Iya, tengah-tengah nanti.
1: Semester 4 ya. Yang udah mulai ngerasain akhir bulan kok rasanya berat banget ya. Yang udah mulai ngerasain kayak gitu, itu biasanya nanti akan ada jiwa-jiwa malaikat penolong yang, eh gue datang ya ke kosan lo nih, gue ada nih makanan, mau gak? Ada tuh bakal momen-momen kayak gitu tuh.
0: Oh iya.
1: Ada juga, lo di kos gak? Enggak, pinjem kamar kosnya bentar ya. Juga yang kayak gitu
0: bentar,
1: ada.
0: Pinjem kamar kosnya bentar.
1: Iya kan, setiap mahasiswa punya urusan masing-masing.
0: Oh, mungkin menyalurkan hasrat bersih-bersih ya.
1: Bisa.
0: Sukanya beberes gitu kan. Mungkin bentar aja gue beresin kamar lo.
1: Apalagi kalau udah weekend kan. Udah weekend, kadang kan ada yang suka balik ke rumahnya dulu. Itu jatahnya kita pinjem kamar kosnya tuh. Gitu ya, entah mau bersih-bersih, mau dipakai nonton-nonton. Kalau jalan-jalan kan kadang suka boros kan Bu.
0: Iya.
1: Akhirnya jalan-jalannya pas weekend itu dipakai buat belanja aja. Belanja jajan.
0: Wah ini dia.
1: Kebutuhan
0: nih.
1: Rumah, kebutuhan betul. Kos, kebutuhan apa segala macam lah. Ini sahabat suara juga harus nih, stok-stok yang di rumah udah habis, wajib buat di restock sekarang juga. Biar belanja kamu gak boncos juga. Langsung belanja di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi.
0: Betul sekali. Dan weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi ya. Ada Alfamidi air mineral 1.500 ml dengan harga Rp4.500. Pocari Sweat botol 900 ml dengan harga Rp12.900. Cham Chicken Nugget 450 gram harganya Rp34.900. Sedap kecap manis dengan harga Rp15.300. Dan Biore Body Wash 800 ml dengan harga Rp40.500.
1: Ada juga Mama Lemon atau Lime 680 ml dengan harga Rp8.900. Ada Life Boys Shampoo 340 ml dengan harga Rp32.900. Ada Derma Angel Acne Patch harganya Rp14.000 aja dan masih banyak lagi. Nih, promo JSM ini berlaku dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada satu berita penting. Ini music delight ya. Kita masuk ke music delight, sahabat suara. Jadi kita akan berita musik-musikan dulu.
1: Yes.
0: Ini ada satu berita penting yang menarik buat kita-kita yang demen datang ke konser-konser. Karena ini bakal ada lagi nih, ratusan musisi yang akan tampil dalam satu festival. The Sounds Project kembali lagi tahun ini, sahabat suara.
1: Wih, kapan sih, No?
0: Kapannya sih, bentar ya, kita baca dulu. Satu bulan menuju penyelenggaraan festival The Sounds Project, berarti Agustus ya, kembali menambah deretan musisi dalam pengumuman line-up final buat The Sounds Project Volume 9 ini, yang judulnya Beyond Memories. Berawal dari acara kecil di kampus, sekarang The Sounds Project berkembang jadi festival musik terbesar yang jadi destinasi penikmat musik. The Sounds Project tahun ini bakal ngasih tampil lebih dari 120 musisi Indonesia dan internasional yang siap ngeramein panggung selama 3 hari festival nanti.
1: Banyak banget.
0: Gokil gak tuh, 120 musisi.
1: Berarti sehari 40 paling enggak.
0: Dan harganya masih terjangkau, masih bisa kamu beli. 3 day pass cuma 600.000.
1: Tuh. Oh iya.
0: 3 day pass loh. 3 day pass.
1: Bulan apa tapi?
0: Agustus.
1: Wah, ini kalau misalnya kamu book hotel, tapi hotelnya kayak lebih mahal daripada 3 day pass. Sama ojolnya lebih mahal nih nanti.
0: Iya. International guest-nya itu bakal ada jet. You gonna be my girl? Jet. Nah itu asal usul nama jet tuh dari suara gitarnya.
1: Jet.
0: Ada Nusantara Beat yang lagi viral ya kan, dari Netherland, dari Belanda, dan juga ada Neck Deep. Ada 2000s Indie Pop Playlist yang nanti bakal dibawain sama Changcuter, Sierra Tail, sama Niji. Ada 5 5 10, ada Aditya Sofyan, ada Adrian Khalif, Ali, Alkateri, Alter JKT, Ardito Pramono bersama Wijaya 80, ada Banda Nera, Baraswara, Beijing Connection, Bernadia, Biru Baru, Black Horses, Blue Jams, Boy Bands, Hits with FYP. Terus ada The Massive, ada DNA featuring MC Parks, ada Efek Rumah Kaca, ada Eleven Kind, ada 1112. Wih, banyak banget sumpah. Kacau nih, kacau. Info lengkapnya bisa kamu cek aja langsung ke tiket.thesoundsproject.com. Yang gue heran sih harganya kok bisa semurah ini ya. Masa reguler 600.000 3 day pass, guys?
1: Hah?
0: 600.000 3 day pass.
1: 600 berarti sehari 200. Tapi sekarang masih segitu harganya. Murah banget itu.
0: Makanya
1: beli sih kalau emang enggak ada apa-apa.
0: Duit tabungannya kemarin udah kepake yang lain.
1: 600.000 nih. Ini kalau misalnya kita breakdown ya. 600.000 itu ya, sehari makan misalnya makan di luar.
0: Fokus.
1: Dua kali. Sehari makan di luar dua kali. Sekali makan paling murah tuh udah 20.000. Oke lah, sehari 50.000 makan. Nah, 600.000 itu berarti dibagi 50. Itu cuman buat lo makan berapa hari sebenarnya, Nu?
0: Iya ya kan? Juga sih, cuman kan tetap aja
1: 12 hari.
0: Lumayan. Lumayan juga kalau tiba-tiba kita ngeluarin duit 600.000 kan buat kita yang UMR Jawa Tengah yang imut ini. Kita harus nginep 3 hari berarti untuk nonton The Sounds Project. Nginep 3 hari.
1: Nah, itu.
0: Anggaplah kita dapat yang 200-200, tapi enggak mungkin lah weekend di Jakarta tuh even levelnya mungkin yang red door begitu ya.
1: Cari teman
0: tembus juga.
1: Cari teman yang punya rumah di Jakarta. Satu.
0: Yeah.
1: Terus dia ke Jakarta bawa mobil, kita kasih jasa kita untuk nyetirin mobilnya dia.
0: Jadi full ketika numpang, ya?
1: Nih bensin, iya, bensin udah ada, udah full kan. Ya udah, lu santai aja, gue setirin. Daripada kayak Pario kan kalau enggak nyetir ini langsung dia pusing. Dia setirin, dia nyetir. Itu enak tuh. Hemat 200 bisa per hari.
0: Selamat ya yang bisa nonton The Sounds Project, nikmatilah waktu itu, sahabat suara.
1: Iya.
0: Gua juga pengen nonton Jet. Salah satu band favorit gue pas zaman SMP tuh.
1: Waduh.
0: Neck Deep sih gue enggak terlalu tertarik ya, tapi Jet Itu
1: tapi nggak tahu itu di hari keberapa ya?
0: Jet itu tadi bentar.
1: Dapatnya di hari keberapa dia?
0: Jet itu di day 3, hari Minggu berarti.
1: Wah.
0: Day 3.
1: Itu berarti JSM ya, Jumat Sabtu Minggu ya?
0: Kok tiba-tiba JSM sih? Coba.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Sehat Alami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

resmi meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: FMI suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi ke berita musik, sahabat suara. Karena ini juga cukup penting ya buat kita-kita yang ngikutin Piala Dunia. Karena selama ini Piala Dunia, ya udah kita fokus ke bolanya aja. Paling dua hal yang kita fokusin lagi adalah opening ceremoninya dan di final bakal siapa ketemu siapa, plus closing ceremoninya bakal kayak gimana.
1: Waduh.
0: Tapi untuk tahun 2026 ini, ini akan jadi yang pertama bakal ada halftime show Piala Dunia 2026.
1: Diisi apa?
0: Nah, diisi sama BTS sampai Justin Bieber.
1: Oh, masa sih?
0: Jadi nanti di tengah-tengah setelah babak pertama tuh, sahabat suara, setelah 45 menit ya, itu bakal ada Justin Bieber tampil dulu, ada BTS tampil dulu. Ini berita lebih lengkapnya nih. Jadi di tanggal 8 Juli kemarin, FIFA dan Global Citizen ngumumin line up halftime show final Piala Dunia 2026. Yang jadi halftime show pertama dalam sejarah turnamen Piala Dunia. Dan deretan pengisi acaranya itu gak main-main. Ada Madonna, ada Shakira, ada Burna Boy, ada BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, dan PS22 Chorus.
1: Wah.
0: Gokil gak tuh?
1: Ngebayangin ya, 11 menit tuh mau diisi performance kayak gimana. Itu gak ngeset panggung dulu apa gimana gitu?
0: Makanya
1: itu
0: berarti gimana kan, sih maksudnya? Berarti ini bisa jadi waktu untuk istirahat para pemainnya bakal lebih lama lagi. Karena yang ngejar halftime show ini, Amerika kayak pengen banget kelihatan ya.
1: Tapi bukannya gini nih. Maksudnya gini, halftime itu kan di set waktunya tertentu supaya tidak terjadi kalau misalnya kelamaan nanti ada kekakuan otot misalnya, kayak gitu-gitu kan. Jadi kan memang sebenarnya udah dihitung gitu.
0: Ya, semoga sih nanti hitungannya pas ya. Karena semenjak ada berita halftime show itu, waktu itu masih jadi isu, udah banyak banget negara-negara yang menolak itu sebenarnya.
1: Yang herannya tetap aja
0: diadain. Karena apa? Uang.
1: Bayangin nanti pas lagi istirahat pemainnya ternyata dia Bieber fever ya kan. gitu.
0: Tapi ya siapa tahu justru malah jadi satu hal yang beda dan berhasil juga.
1: Bisa
0: kita
1: jadi.
0: Kan gak ngerti.
1: Kalau time managementnya bagus ya.
0: Ya, kan penggemar sepak bolanya ini siapa tahu ternyata suka juga pas nonton langsung halftime show Piala Dunia.
1: Wah,
0: apalagi ini
1: Madonna,
0: cuman
1: gitu.
0: 4 tahun sekali loh.
1: Iya.
0: Kalau 4 tahun sekali harusnya kan lebih menggelegar daripada halftime show Super Bowl.
1: Tapi yang berarti ini kalau menurutku juga bakal ngaruh ke tiket price-nya sih.
0: Iya, pasti.
1: Kalau misalnya nggak ada, kalau nggak ada halftime show ini kan berarti kan misalnya berapa ratus dolar misalnya gitu ya, $200 misalnya. Nah tapi kalau misalnya karena ada Madonna-nya nih, jadinya plus admin, plus PPN, plus PPH, plus apa gitu.
0: Ini tiketnya terusan, Mas. Terusan. Saya mau nonton Inggris Spanyol. Iya, ini terusan Inggris Spanyol. Abis itu Madonna, BTS, sama Justin Bieber.
1: Waduh.
0: Kita tunggu aja nanti tanggal 19 Juli 2026. Ini bakal diadain di stadionnya yang di New York, New Jersey Stadium. Waduh, di New York lagi milihnya. Kota dengan tingkat kriminal besar itu dan sesek itu dibikin halftime show Piala Dunia pula. Gimana pulangnya nanti?
1: Aduh, bener-bener deh.

0: partisipasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 26 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Udah waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih sudah menemani dari jam 7 pagi tadi. Sampai ketemu lagi besok Senin di Suara Seru.
1: Betul.
0: Selamat menikmati weekend kamu. Wisnu Wiratmaja pamit dulu.
1: Lilian Angie ya, pemeran pengganti juga pamit. Nanti sore kita ketemu lagi jam 4 sore ya.
0: See you guys, bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
4: Nani
3: disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu ribut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
5: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Soaker of Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
5: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan Chris Patih dengan Sepanjang Usia menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren yang akan aku kasih buat kamu sahabat suara. Gimana? Kalau dengerin lagu Chris Patih tuh bikin kita nostalgia gak sih? Makanya karena udah muterin lagunya Chris Patih, abis ini akan juga

puterin dan kamu gak nyanyi barengan sama kita sahabat suara. Makanya pagi-pagi ini kalau di Simatupang sih cuaca lagi panas-panasnya ya. Makanya aku biar ngebus energi kamu di jalan, di kantor, kita nyanyi bareng.

spesial di hari ini, sahabat suara. Lagu-lagu yang aku puterin buat kamu ini lagu yang bisa bikin kita semua tuh sing along. Karena ini udah hari Jumat, pasti pikirannya kayak, aduh besok weekend mau kemana ya. Tenang aja deh ya, biar kita kerjanya, berkegiatannya, berkendara di jalan nyantai dan bikin kayak gak berat gitu menjalani hari ini. Aku puterin kamu lagu-lagu yang bisa buat kita nyanyi bareng. Dan tentunya semua lagu yang barusan aku teaserin buat kamu akan ada di siaran aku kali ini. Tentunya hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan aku puterin buat kamu hari ini, sahabat suara. Gimana? Udah cukup happy paginya hari ini karena lagu-lagu yang aku puterin, lagu-lagu yang sing along. Kita gak berhenti di sini, sahabat suara, karena abis ini masih akan ada lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Gimana? Siapa dari kamu yang walaupun dia udah berbuat kesalahan tuh parah banget gitu ya, tapi kamu belum capek, makanya kamu tuh selalu memberikan dia, yaudah deh, nih aku kasih deh kesempatan kedua buat kamu ya. Akan ada kali kedua buat kamu walaupun kamu tuh udah nyebelin banget. Karena apapun yang masalah yang kita lewatin, kalau misalkan kamu belum capek itu pasti belum kapok gitu, sahabat suara. Ada yang setuju gak nih ya?

0: di rumah apa yang akan aku lakuin? Tenang aja, karena lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini lagu-lagu yang buat kamu happy dan relax menjalani hari ini, sahabat suara. Jadi buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, karena abis ini aku akan puterin lagu-lagu yang menjadi request kamu.
1: Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Iswara, siarannya live.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: tuh.
1: Fluffy.
2: Seneng banget lagi deh ngomongnya.
1: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, abis ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, apa yang mau kamu perbaiki? Nah, boleh tuh ya, kamu pikirin dulu. Abis itu kamu WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk nyampein cerita kamu. Sekalian kamu kasih tahu dulu ya, nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, baru kamu cerita soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa. Aku tunggu cerita kamu abis ini, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.

kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa? Dan pas aku tanya gitu, ada satu WhatsApp yang masuk dari Rani. Hai kak, salam kenal, aku Rani. Aku adalah pendengar setia Iswara dari Jogja. Hai Rani, terima kasih sudah WhatsApp Iswara dan membagikan cerita kamu ya. Rani cerita, katanya kalau dia bisa balik ke satu momen, dia akan balik ke momen waktu SMA. Karena kak, pas aku SMA, aku tuh lagi diem-diemin sahabatku sendiri gara-gara salah paham hal yang kecil banget. Dan sekarang udah 10 tahun gak ngobrol lagi, padahal cuma gara-gara hal sepele. Rani, Rani di Jogja nih ya, itu namanya kayaknya ego yang lebih, jauh lebih gede dari pertemanan ya Rani. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Masa iya kamu sampai sekarang belum ngobrol lagi sama sahabat kamu, padahal kamu udah tahu itu adalah hal sepele yang sebetulnya bisa jadi hal yang gak usah dijadiin ribut gitu. Tapi menurut aku nih ya Rani, kamu sekarang belum mau telat, karena gak ada waktu yang telat buat DM atau chat dia malam ini atau nanti sore gitu. Kalau kamu udah luang habis dari kantor, minta maaf gitu, ajak ngobrol lagi. Siapa tahu dia juga nunggu kamu gitu. Dan Rani abis ini akan request lagu Krisya Anak Sekolah, karena ini adalah kejadian yang dialami waktu di SMA sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita soal apa yang akan kamu perbaiki ketika kamu bisa balik ke momen di masa lalu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ini dia Krisya Anak Sekolah, spesial buat Rani di Jogja.

0: tentunya di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini dia lagu Hindia, Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Pas banget sama salah satu WhatsApp yang tiba-tiba masuk pas lagu ini pertama kali diputar tadi pas masih intro, sahabat Suara. Ini ada dari Bagas di Jakarta. Hai kak, terima kasih sudah memutarkan lagu Hindia, karena gue jadi keinget cerita sesuai topik yang lagi lo bawain. Kalau misalkan ada yang bisa gue perbaiki, momen apa gitu. Jujur gue nyesal banget pas dulu resign kerjaan pertama cuma gara-gara ngambek. Ini gue kesebel banget ya Bagas ya. Pertama cuma gara-gara ngambek sama atasan. Padahal kalau dipikir-pikir itu kantor bagus banget buat karir gue sekarang. Sekali lagi thank you kak udah muterin lagunya Hindia ya, Bagas. Nah ini nih ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi. Sekalian buat lo juga, buat kamu juga sahabat Suara yang mendengar dan mungkin setuju atau pernah melakukan hal yang sama kayak Bagas. Cuma di sini poinnya adalah Bagas doang yang berani ngaku dia mengambil keputusan ketika egonya lagi tinggi-tingginya gitu. Jangan resign pas lagi panas ya Bagas. Coba dipikir-pikir dulu. Curhat dulu ke teman ini baiknya gimana. Tapi ya karena ini udah kejadian, semoga ini karena ini soal karir ya Bagas. Semoga di kantor kamu sekarang, kalau lagi anak-anaknya sama atasan, sama kerjaan, bahkan sama kantornya sendiri, udah tahan dulu, coba dipikir-pikir lagi. Biar kejadian kayak gini gak terulang dua kali Bagas. Dan buat kamu sahabat Suara, buat sama pesan yang sama aku sampaikan buat kamu. Kalau kamu lagi ada di momen yang rasanya udah pengen kabur banget, jangan gegabah. Karena siapa tahu ini kamu masih dalam masa adaptasi aja, atau ini adalah masa-masa dimana kayak ya udah emang lagi momennya aja. Tapi kalau kedepannya itu adalah jalan yang membawa kebaikan buat kamu, kita nggak ada yang tahu ya. Jangan gegabah intinya sahabat Suara. Dan buat yang mau ikutan topik kita, kalau kamu bisa balik ke momen di masa lalu, apa yang pengen kamu perbaiki, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Ada yang tahu nggak berapa usia Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: Yo. Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.

0: dari Wings Food. Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

kemarin aku baru aja nonton podcast. Salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah seorang ahli tidur. Dan pertanyaan pertamanya tuh soal kenapa kita kalau overthinking atau punya kecemasan yang berlebih tuh jadinya susah tidur gitu. Dan kadang makin gede ya, kalau kerjaan lagi numpuk, masalah lagi banyak, pasti kita insomnia. Dan gak bisa tidur dikit, yang kita lakuin adalah bengong atau enggak overthinking, ya enggak sih sahabat suara? Bahkan karena kebanyakan hal yang dipikirin ya, itu justru yang memicu kita jadinya enggak bisa tidur. Nah terus ada studi yang dibikin di Journal Frontiers in Evolutionary Neuroscience yang bilang kalau orang yang punya tingkat kecemasan yang berlebihan itu justru IQ-nya lebih tinggi dari rata-rata. Kaget enggak? Karena justru para peneliti itu bilang kalau kita overthinking yang biasa dilakuin itu hubungannya sama kecerdasan verbal dan kemampuan problem solving yang lebih tajam. Jadi emang kebanyakan hal yang dipikirin alias overthinking itu tanda dari otak kita emang kerjanya lebih pintar, ibaratkan kata gitu ya sahabat suara. Tapi kan tetap ya, kalau udah berlebihan yang sampai ganggu aktivitas sehari-hari, itu sih kayaknya aku saranin kamu buat konsul ke yang lebih profesional sahabat suara.

0: kayaknya perlu gitu berhenti dari rutinitas yang itu lagi karena menurut Journal of Behavioral Medicine, dia ngebuktiin kalau ngambil hari istirahat yang ini yang beneran istirahat ya, efeknya bagus banget sahabat suara, bisa ngurangin stres, nurunin tekanan darah, terus menjaga kesehatan mental kita juga biar jadi lebih baik. Karena kan kalau zaman sekarang ya, orang sibuk tuh kayak mencari validasi, dibilang kayak ih lu produktif deh, padahal kalau kita istirahat yang benar itu tuh hitungannya produktif juga. Kayak gak apa-apa kok kamu istirahat sehari, gak harus tiap hari tuh, gak harus produktif sahabat suara pagi kalau weekend ya. Karena banyak zaman sekarang orang yang weekend tuh dia tetap mencari produktivitas lain, entah dia nyari kerja sampingan lah pas segala macam, dan padahal itu gak baik sahabat suara. Coba aja istirahat, bisa makan makanan kesukaan, rebahan seharian. Jadi kan itu bisa bikin kita ngereset badan kita juga ya hitungannya. Ya jadi sahabat suara, kalau mager-mageran sehari itu bukan artinya buang-buang waktu ya, tapi justru itu ngebuat kita ibaratnya ngecas ulang energi kita buat tempur lagi di hari Senin atau besokannya. Udah mau mulai istirahat belum? Karena kan besok weekend.
1: Lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

0: Ini meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko RW Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Timnas Prancis lolos ke babak semifinal setelah mengeliminasi Maroko dengan skor 2-0. Sepasang gol dicetak dalam waktu 5 menit oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Bagi Mbappe, ini merupakan gol ke-8 sekaligus menyamai catatan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 sementara. Hasil ini akan mempertemukan Prancis dengan pemenang dari Laga Spanyol melawan Belgia yang baru akan bertanding malam ini jam 2 dini hari.

0: kembangin potensimu. Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih mas?
5: Iya nih mas, lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak mas minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada mas, adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi di Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

0: Ini meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko RW Win Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Timnas Prancis lolos ke babak semifinal setelah mengeliminasi Maroko dengan skor 2-0. Sepasang gol dicetak dalam waktu 5 menit oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Bagi Mbappe, ini merupakan gol ke-8 sekaligus menyamai catatan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 sementara. Hasil ini akan mempertemukan Prancis dengan pemenang dari Laga Spanyol melawan Belgia yang baru akan bertanding malam ini jam 2 dini hari.

0: Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Baru pertama awalan buka aja udah meleot-meleot dulu ya. Seneng, karena hari Jumat telah tiba. Hari yang ditunggu-tunggu para pekerja, dimana besok Sabtu libur, hari Minggu libur. Dengan catatan, ya, catatan kaki. Jika bekerjanya Senin sampai Jumat. Tapi hal ini juga gak berlaku nih buat yang mungkin kerjanya

shifting, apalagi yang kerjanya kalau weekend malah justru nggak boleh libur, ya kan? Liburnya harus gantian. Boleh tuh di hari Senin atau Selasanya libur atau Rabunya, misalnya gitu. Sekali seminggu lagi ya. Udah disuruh milih hari satu kali seminggu, nggak boleh weekend lagi. Udah sih kalau ada acara piknik gak ada yang ngajakin karena gak pernah pas momennya. Ada gak sih yang relate sama hal kayak gini, sahabat suara? Kalau kata aku sih banyak ya, cuman gak banyak ini aja yang berpihak sama kamu kali ya. Ya udah aku deh sore ini yang bakal ada di pihak kamu, yang kalau libur gak weekend atau kalau weekend gak boleh libur gitu kan. That's why kenapa kamu masih harus jaga mood kamu banget ya sampai dengan weekend ini berakhir. Karena nanti setelah weekend berakhir baru kamu libur. Nah, gimana caranya? Di sini aja. Aku yang nemenin sore kamu, aku yang nemenin kamu yang lagi snacking ya. Aku yang bakal nemenin kamu yang lagi cari minuman adem, sejuk, enak ya kan, yang agak kecut-kecut seger gitu. Sambil dengerin lagu yang cocok banget buat nyore ya, pasnya di suara santai, ditemenin lagi barengan sama Lilian Angie. 1, 2, 3.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita sekarang sudah masuk ke gosip atau fakta. Yuk. Ya, hari ini nggak lagi memperingati, nggak pengen ngebahas tentang memperingati apa-apa gitu ya. Kita bebaskan aja pikiran kita buat sore ini ya, sahabat suara ya. Karena kita bakal membahas tentang, aduh geli. Begitulah kata Bang Rio ya. Jadi tentang gelitik menggelitik nih. Ada pernyataan yang bilang begini, menggelitik diri sendiri sama

Kamu setuju nggak sama pernyataan ini? Hayo. Gampang loh, cuma tinggal ikutan pollingnya dengan cara pilih gosip atau fakta. Gosip itu kalau kamu nggak setuju sama pernyataannya, kayaknya nggak gitu deh gitu ya. Pilih aja, klik yang gosip. Tapi kalau kamu setuju sama pernyataan ini, kamu pilih aja yang fakta. Gimana sih caranya? Kamu sekarang langsung ke Instagram story at iswara.smg dan di situ nanti kamu bisa pilih ya salah satu jawaban yang menurut kamu lebih mewakili untuk merespon pernyataan sore ini. Menggelitik diri sendiri sama gelinya dengan digelitiki oleh orang lain. Kira-kira kamu lebih setuju yang mana? Ya, gosip atau fakta? Hayo, enggak usah googling-googling dulu ya. Pokoknya menurut kamu aja.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Ye, ada yang mau jadi anak kuliah nih. Udah nemu belum kampus mana yang pas buat ngembangin potensimu? Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
7: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

suara-suara warga Indonesia. Kita lagi di Gosip atau Fakta ya, dan masih nanya ke kamu nih, sahabat suara, sama ada satu pernyataan yang bilang menggelitik diri sendiri itu sama geliknya kalau digelitikin sama orang lain. Terakhir kamu ngalamin ngerasa geli itu kapan? Ingat gak? Ini gak ada hubungannya sama butterfly in my stomach dan segala macem ya. Itu sih karena gebetan kamu lewat aja. Jadi bukan itu masalahnya. Beda, ini yang benar-benar literally dikelitikin ya. Jadi kalau misalnya kita mengelitiki diri kita sendiri atau menggelitik diri kita sendiri, itu sama gelinya sama kalau misalnya kita tuh dikelitikin sama orang lain gitu. Setujukah kamu? Kalau setuju pilihnya fakta, kalau gak setuju pilihnya gosip. Di mana tuh bisa pilih-pilih? Langsung ikutan pollingnya di @isuara.smg, okay? Di Instagram, story, langsung ke situ ya. Kamu pernah gak sih mikir kenapa orang kalau dikelitikin itu responnya ketawa sambil goyang uget-uget. Jadi sambil joget-joget gitu ya. Sebenarnya bukan joget sih, lebih kayak ke ya respon bergerak gitu ya, untuk menghindari arah serangan kelitikan gitu ya. Dan biasanya orang-orang tuh ketawa gitu, kayak hahaha gitu. Emang sesuka itu ya dikelitikin? Hai, kalau ada yang lagi nyinyirin orang lain sambil emang dia aja kesukaan dikelitikin sama tuh orang gitu. Ketawa pada saat digelitik itu bukan atau tidak berarti pertanda bahwa seseorang merasa bahagia ya pada saat dikelitikin. Itu tidak berarti bahwa orang ketawa itu iya, itu adalah respon atau bentuk ekspresi ketika seseorang merasa bahagia. Tapi pada saat dikelitikin, ketawa itu belum tentu itu maknanya. Belum tentu itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi nih ya, pada saat digelitik, ujung saraf pada kulit itu mengirimkan sinyal listrik ke otak, khususnya pada korteks somatosensori. Ya, ini adalah pemroses sentuhan dan korteks singulat anterior, pemroses emosi. Dimana menurut studi dari University of California, tawa yang keluar akibat digelitik itu adalah merupakan respon otomatis. Jadi dia emang refleksnya begitu, karena tubuh kita tuh mendeteksi sensasi itu sebagai ancaman atau rasa sakit. Nggak selalu ketawa itu karena happy ya. Dan kalau misalnya kamu, kok aku kalau dikelitikin ketawa ya, padahal gue nggak ngerasa bahagia loh, bahkan gue ngerasa menderita loh, apakah aku fine? Apakah aku memberikan respon yang salah? Jangan-jangan enggak. Itu memang refleks dari tubuh kita mendeteksi sensasi itu sebagai ancaman atau rasa sakit yang kemudian direspon dengan berekspresi lewat tawa gitu. Nah, terus kamu tahu gak sih bagian tubuh mana yang sebetulnya paling sensitif kalau dikelitikin atau digelitik ya? Nih, pertama bagian armpit ya, atau bagian ketiak, terus leher, tulang rusuk. Makanya kan ada nih orang yang kalau ngelitikin orang tuh perutnya gitu ya kan, perutnya tuh, karena itu kan wilayah tulang rusuk di situ tuh ya, dimana itu adalah merupakan area paling rentan pada tubuh manusia. Dan rasa geli biasanya bakal membuat seseorang menutupi area-area itu yang diyakini sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri ya, atau defense mechanism. Defense mechanismnya ngapain nih? Nutupin. Tadi kalau misalnya bagian ketiaknya itu langsung dikempit gitu ya, rapet-rapet supaya orang tuh nggak bisa narik ngebuka gitu. Lagi ngapain sih, iseng banget. Tapi ada hal yang menarik juga nih dari gelitik-menggelitik ini, bahwa ternyata ketawa karena digelitik itu bisa membantu membakar kalori. Yes. Berdasarkan studi dalam International Journal of Obesity, tertawa selama 10-15 menit itu mampu membakar sekitar 10-40 kalori ekstra per hari. Bahkan gak 1/10-nya gorengan satu loh kayaknya.
capek loh ketawanya. Nggak kurus-kurus juga loh.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

0: Ini meluncurkan bola Triondo Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
0: Timnas Prancis lolos ke babak semifinal setelah mengeliminasi Maroko dengan skor 2-0. Sepasang gol dicetak dalam waktu 5 menit oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Bagi Mbappe, ini merupakan gol ke-8 sekaligus menyamai catatan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 sementara. Hasil ini akan mempertemukan Prancis dengan pemenang dari Liga Spanyol melawan Belgia yang baru akan bertanding malam ini jam 2 dini hari.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Wah. Gimana sih ya sebenarnya yang namanya menggelitik ataupun digelitik itu sebenarnya sama gak sih antara orang yang ngelitikin atau kita menggelitik diri kita sendiri gitu ya. Nih sebelum kita lihat ya hasil pollingnya buat sore ini, tahu gak sih ada fakta menarik tentang gelitik-menggelitik atau rasa geli ya. Bahwa ternyata bayi itu lebih mudah ngerasa geli daripada orang dewasa. Tahu gak sih kenapa? Karena sistem prediksi gerakan pada para bayi itu mereka masih belum seberpengalaman orang-orang dewasa ya. Mereka masih dalam tahap perkembangan. Jadi otak tuh belum seefisien orang dewasa dalam membedakan sentuhan yang diprediksi dan yang tidak. Mereka tuh benar-benar nggak tahu resiko, masih belum belajar prediksi gerakan orang, bagaimana kalau misalnya nanti disentuh. Mereka tuh lagi proses belajar banget gitu. Dan tadi udah tahu ya kalau misalnya tentang area

Terus ya, kalau tentang nih, tentang apakah sama sebenarnya menggelitik diri sendiri itu sama geliknya dengan dikelitikin sama orang lain, sama gak sih gitu kan pertanyaannya, pernyataannya. Bentar Yen, kita mau lihat dulu nih hasilnya berapa sih. Coba-coba. Wow, oke. 100% ya, 100% pilih gosip. Oke, kita lihat dulu deh. Kita mau lihat dulu kalau gitu. Emang sama apa enggak sebenarnya? Jadi ada pernyataan juga yang menyampaikan seperti ini nih, sahabat suara. Kebanyakan orang, berarti belum tentu semua ya. Kebanyakan orang hampir tidak bisa merasa geli kalau menggelitik diri sendiri. Kok bisa? Kenapa emang gitu? Nah, jawabannya sebenarnya karena otak kita tuh udah tahu sentuhan itu akan datang, sudah terprediksi dan tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman. Kenapa? Karena datangnya dari diri kita sendiri gitu ya. Tangan, koordinasi antara tangan, otaknya udah tahu nih tangan kita bakal bergerak untuk menggelitik telapak kaki kita sendiri. Jadi kita nggak kaget lagi gitu. Tetapi nih ya, kalau orang lain yang gelitikin kok bisa langsung geli? Karena otak kita tuh nggak bisa prediksi dengan tepat kapan sih sentuhan itu dimulai. Even ada orang yang bilang gini, gue kelitikin ya, sambil tangannya udah mulai gayanya udah kayak cumi-cumi gitu, ya kan? Tapi kita nggak tahu kapan sih dia bakal mulai menggelitik ya. Dan kita juga nggak bisa prediksi seberapa kuat tekanannya, arah gerakannya kemana, atau apakah orang itu tiba-tiba berhenti, lalu atau mungkin dia bakal lanjut lagi gitu ya untuk menggelitik. Nah, hal-hal yang di luar kendali otak kita itu bakal membuat kita nggak bisa memprediksi apapun ya, walaupun udah dikasih tahu bahwa kita bakal dikelitikin. Dan ketidakpastian inilah yang membuat otak kita itu menganggap sentuhan tersebut lebih penting untuk diperhatikan. Dan biasanya semakin kita waspada terhadap rasa geli yang nantinya mungkin kita rasakan pada saat digelitik, itu justru membuat rasa geli itu makin menjadi-jadi atau malah justru merasa makin kuat rasa gelinya. Gitu. Terus kenapa tadi dibilang hampir semua orang? Berarti ada dong orang-orang yang ngerasa geli pada saat dia menggelitik dirinya sendiri. Bisa jadi. Dengan catatan menggunakan alat bantu selain tangan. Misal nih, kamu megang sumpit. Terus sumpit yang kamu pegang itu kamu pakai sebagai ya alat untuk menggelitik telapak kakimu. Mungkin kamu akan merasakan sedikit geli. Kenapa? Karena ada jeda antara kamu menggerakkan tanganmu yang memegang sumpit dengan sensasi rasa geli yang dikirimkan pada saat si sumpit ini menyentuh telapak kaki kamu. Gitu lah kira-kira. Bisa dibilang terprediksi, tapi nggak benar-benar terprediksi kapan waktunya secara tepat kamu bakal ngerasa geli pada saat digelitik gitu. Jadi jawaban untuk pernyataan hari ini, apakah menggelitik diri sendiri sama gelinya dengan digelitik orang lain, jawabannya adalah gosip ya sahabat suara ya, tidak benar begitu. Dan untuk menghindari gosip-gosip yang tidak benar, mendingan kalau kata aku sih nonton sendiri. Jadilah saksi untuk setiap pertandingan di Piala Dunia tahun ini, karena kalau nggak tahun ini berarti kita harus nunggu 4 tahun lagi ya. Dan mudah-mudahan semangat kamu masih nih membara ya, karena kan udah mulai lagi nih ya, udah mulai lagi pertandingan di hari ini tanggal 10 Juli nih. Ya walaupun untuk itu mau nggak mau kamu harus begadang tiap malam, bahkan mungkin untuk ngikutin pertandingan Piala Dunia. Biar nontonnya makin semangat, terus juga makin melek ya, mendingan kamu beli deh kopi Cavino aja. Karena kopi Cavino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya tuh paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung aja pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, di mana itu ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Cavino asli. Kopinya lebih bold,
pasti rasa kopinya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

gitu ya. Langsung diajak flashback deh ke momen-momen itu. Ada momen-momen lucu, momen yang dulu kita tangisin tapi sekarang kita ketawain, kita jadi geli kalau ingat lagi momen-momen itu. Atau malah justru bisa jadi penyemangat ya buat kamu yang lagi ngerasa, aduh energi gue kayak lagi kendor banget deh gitu. Padahal dulu kayaknya semangat-semangat aja dan gak terlalu banyak mikir apa yang dipikirin orang tentang kita deh gitu ya. Kenapa sekarang bisa kayak begini ya? Oke deh, dengerin lagu ini kayak bisa jadi semangat lagi. Nah, itu dia yang harusnya kamu rasain ya, biar mood kamu tuh bisa terjaga gitu, sahabat suara, ya kan? Dan kita juga udah mulai ya untuk live TikTok. Udah ya, Kak Danar ya? Oh, belum. Bentar lagi kita bakal live TikTok, jadi siap-siap aja buat kamu bisa join juga di @isuara.smg. Kalau belum follow, boleh banget dibantu follow ya, sahabat suara ya. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Jangan lupa ya, di jam 5 sore ini, lagu-lagu 2000-an pastinya bakal nemenin sore kamu. Cuma di Tuan Muda 2000 Music Today.

nih suara-suara warga Indonesia masih di Tuan Muda 2000 Music Today barengan sama aku Lilian Inji yang lagi mau ngebagiin sesuatu yang kayaknya toppingan dari cara kerja di era teknologi, era digital ini emang makin banyak ya. Dan kayaknya mudah-mudahan memang makin membantu, makin memudahkan, makin meringankan. Salah satunya nih yang baru-baru ini disebut atau lagi ramai dibahas yaitu adalah di mana Korea itu ngeluncurin visa digital nomad. Jadi WNI kayak kita nih bisa kerja remote even dari Seoul, Korea Selatan ya. Nah, jadi dari pemerintah Korsel ini secara resmi sudah meluncurkan visa digital nomad F1D atau yang populer disebut sebagai visa workation. Workation ini apakah singkatan dari work while staycation atau mungkin yang berhubungan dengan itu ya. Dan ternyata sudah diluncurkan sejak 30 Juni lalu, yang memang berbeda ya dengan masa uji coba. Kalau sekarang nih Kementerian Kehakiman menerapkan persyaratan kelayakan yang jauh lebih longgar dan menarik untuk para pekerja profesional asing. Toh jadi nih dari Korea Herald ya, visa F1D ini memberikan fleksibilitas penuh untuk warga negara asing seperti kita, misalnya WNI yang kerja di perusahaan luar negeri untuk tinggal di Korea Selatan secara legal sambil kita juga tetap kerja nih walaupun jarak jauh, remote gitu ya. Dengan kebijakan ini yang diberlakukan, orang asing tuh bisa kerja dari Korea tanpa terikat kontrak dengan perusahaan lokal di Korea. Ini ibaratnya kalau udah ada istilah, dulu kan awal-awal gara-gara apa namanya COVID-19, jadi kita work from home. Tapi ternyata setelah pembatasan itu dihilangkan, ya kita bisa bergerak lebih bebas, ya kan? Kita bisa nih kalau udah mulai terbiasa juga ya dengan dari rumah, ternyata juga bisa kok kerja remote. Remote-nya diperluas lagi, jadinya work from anywhere. Nah, ternyata sekarang ini juga diperluas lagi, anywhere-nya tuh sebatas atau sejauh apa sih? Dan sekarang sudah diberlakukan kalau misalnya dari pemerintah Korea Selatan adalah workation ya, workation. Jadi bisa kerja remote walaupun kita bekerja untuk perusahaan Indonesia, cuman sambil kita mungkin ada satu urusan dan lain hal di Korea Selatan, boleh tuh legal keberadaan kamu untuk tetap bekerja, tetap bisa absen, tetap digaji ya, tetap produktif di hari yang sama di mana kamu tidak sedang berada di Indonesia, begitulah kira-kira. Dan juga peluncuran resmi ini dilakukan setelah pemerintah di sana mengevaluasi program percontohan yang udah berjalan sejak Januari 2024 sampai dengan Mei tahun ini. Jadi ternyata uji cobanya cukup panjang juga ya. Setelah revisi aturan baru dari Korea Selatan ini bertekad juga untuk menjadi destinasi yang lebih ramah untuk para digital nomad dunia. Cuman memang ada syarat dan ketentuan berlaku. Requirement-nya apa aja sih? Coba kamu cek ya S dan K-nya. Karena mungkin kecil di bawah. Jadi harus kamu perhatiin ya bahwa salah satu perubahan yang paling signifikan tentunya terletak pada syarat pendapatan tahunan perlamar. Begitu. Nah, untuk masa uji coba, pelamar itu diwajibkan memiliki penghasilan minimal 2 kali lipat dari pendapatan nasional bruto per kapita Korea Selatan pada tahun sebelumnya. Iya. Ini sebetulnya yang jadi filter sih, ya. Ini sebetulnya yang menjadi filter dari siapa aja sih orang yang bisa atau dianggap legal ya untuk melakukan workation dari Seoul, Korea Selatan gitu. Kalau misalnya nih, secara angka itu kira-kira gambarannya kayak gimana? Oke. Jadi PNB per kapita Korea Selatan tahun 2025 itu tercatat sebesar 36.963 US dollar atau sekitar 668 juta. Nah, bagi pelamar berusia 18 sampai dengan 34 tahun yang memilih ini ya, memilih untuk tinggal di luar wilayah Seoul Raya, mereka cukup menunjukkan bukti pendapatan minimal itu tadi sekitar 668 juta ya. Di mana ini sebenarnya udah turun dibanding dengan aturan sebelumnya gitu. Kalau aturan sebelumnya bahkan hampir 2 kali lipat loh kalau nggak salah, bentar-bentar ya. Nah, aturan sebelumnya itu adalah sekitar 1,3 miliar rupiah.
Dan gak cuma melonggarkan syarat finansial, tapi pemerintah di Korea Selatan juga menambah durasi izin tinggal. Kalau di masa percontohan kemarin, pekerja asing itu cuma diizinkan tinggal maksimal selama 2 tahun. Sekarang ternyata masa tinggal maksimumnya itu lebih panjang lagi, lebih longgar lagi, bisa mencapai 3 tahun. Gitu. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, lebih detailnya, poin-poinnya seperti apa, buat kamu nih yang mungkin memang ada rencana ya untuk ke Korea Selatan dalam waktu dekat, cuman masih kemarin tuh kepikiran kira-kira gimana ya, nanti bakal ada sesuatu yang jadi hambatan, rintangan dan lain sebagainya. Silahkan kamu bisa mencari tahu untuk lebih detailnya seperti apa, supaya persiapannya juga lebih baik gitu ya. Sehingga kalau emang kamu memutuskan untuk workation from South Korea, itu benar-benar nanti kamu bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal, bukan cuma kamu secara pribadi as a professional, tapi juga untuk perusahaan tempat di mana kamu bekerja.

Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

0: Bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Timnas Prancis lolos ke babak semifinal setelah mengeliminasi Maroko dengan skor 2-0. Sepasang gol dicetak dalam waktu 5 menit oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Bagi Mbappe, ini merupakan gol ke-8 sekaligus menyamai catatan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 sementara. Hasil ini akan mempertemukan Prancis dengan pemenang dari Laga Spanyol melawan Belgia yang baru akan bertanding malam ini jam 2 dini hari.

101,2 FMI suara suara warga Indonesia. Outcast with Heya. Heya banget nih. Iya, soalnya emang sesemangat itu ya. Kalau emang menyambut yang namanya weekend gitu kan, semangat banget pastinya. Semangat buat dengerin lagu gitu kan. Semangat buat dengerin lagu, semangat buat singelong, semangat buat jalan-jalan. Tapi ada nih orang-orang yang mungkin kalau misalnya jalan-jalan udah energinya tuh kayaknya udah tinggal sisa-sisa doang gitu ya. Weekend malah justru pengennya tuh waktunya dihabisin untuk belanja kebutuhan rumah. Itu juga ada. Salah satunya aku. Jadi yang udah habis wajib dong pastinya buat restock lagi. Dan biar belanja kamu tuh gak boncos gitu ya, mendingan kamu belanja di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dimana weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Alfamidi air mineral 1500 ml dengan harga Rp4.500. Terus juga ada Pocari Sweat botol 900 ml dengan harga Rp12.900. Terus juga ada Champ Chicken Nugget 450 gram dengan harga Rp34.900. Sedap Kecap Manis dengan harga Rp15.300 dan Biore Body Wash 800 ml dengan harga Rp40.500. Ada lagi nih Mama Lemon atau Lime 680 ml dengan harga Rp8.900. Terus juga Lifebuoy Shampoo 340 ml dengan harga Rp32.900. Derma Angel Acne Patch dengan harga Rp14.000 dan masih banyak lagi. Nah, untuk promo JSM ini tentunya berlaku mulai hari ini tanggal 10, 11 sampai 12 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung deh ya, mendingan kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam, dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain, cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram at thepark.semarang.
0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo, budayakan olahraga.
3: Asik. Tumben olahraga.
4: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
3: Olah rasa apaan sih?
4: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
4: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

FMI suara suara warga Indonesia. Jam segini dengerin suaranya Pario sama Pak Wisnu tapi cuman kocak lu gitu doang. Emang bisa jadi nanti outputnya bakal kocak atau mungkin bakal absurd, bakal gak diduga-duga, gak disangka-sangka. Karena kita sekarang udah masuk ke olah rasa ya. Sahabat suara, seperti biasa nih kita selalu bakal ngebahas tentang hal-hal yang kita rasakan. Karena yang penting bagi tubuh kita, bagi diri kita itu gak cuman sekedar raga, tapi ada rasa juga yang harus dijaga. Supaya hidup ini bisa terus berjalan gitu, ya kan? Nah, kita sih gak usah, karena ini udah hari Jumat, pengennya sih bisa lebih santai gitu ya. Mudah-mudahan mood kamu juga tetap oke. Kita mau santai-santai dulu di olah rasa buat hari ini, dimana kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang berhubungan sama kebiasaan nonton. Orang tuh punya kebiasaan nonton macam-macam pasti. Boleh kamu kasih tahu kalau kamu tuh detailnya kayak gimana, dalam satu hal ya yang ada hubungannya dengan kebiasaan nonton. Kita bakal lihat nih kecenderungan. First of all, disclaimer dulu, ini for fun ya guys. Jadi mungkin kamu bakal ngeliat bahwa poin-poinnya kok kayaknya cocok ya sama aku gitu. Ya kali-kali aja bisa jadi kayak semacam reminder buat kita gitu. Tapi kalau misalnya, wah ini kayaknya enggak deh, aku enggak kayak gitu gitu ya. Santai aja, ya kan? Kita buat seneng-seneng aja, buat for fun aja. Kebiasaan nonton seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang mungkin kalau sebelum nonton film itu harus baca sinopsis dulu. Ada orang yang memutuskan untuk nonton film itu karena direkomendasiin atau karena ratingnya bagus, atau mungkin kebiasaan nontonnya adalah enggak ngelihat sinopsis, cuman lagi pas emang punya waktu buat nonton film langsung klik play aja. Ada atau lebih fokus, kebiasaan nonton film adalah lebih fokus sama cemilan atau jajanannya. Ada. Terus ada juga kebiasaan orang nonton film itu yang walaupun filmnya tuh sebenernya, ini film kok apa sih, mau dibawa kemana sih, arahnya gak ngerti. Menurut kamu ini adalah film yang kayaknya gak terlalu oke, tapi karena kamu adalah tipikal orang yang kayaknya ini harus diselesaikan karena nanti jadi penasaran gitu ya. Kalau gak diselesaikan, tetap kamu selesaikan walaupun filmnya tuh bikin kamu kesel misalnya gitu. Ada. Atau mungkin kebiasaan lain adalah nonton film akhirnya jadi ketiduran. Ini lebih pada nonton film itu untuk sebagai nina bobonya kamu. Ada, percaya sama aku. Jadi ya, just put your detail. Kalau misalnya kamu punya kebiasaan nonton film itu, biasanya kebiasaannya apa sih? Satu aja yang menurut kamu tuh represent kamu banget gitu. Boleh langsung drop di kolom komen di @iswara.smg. Karena kita udah live TikTok ya, sahabat suara yang barusan join. Boleh banget kamu langsung aja join di @iswara.smg. Nanti kita bakal breakdown kira-kira kecenderungan kepribadiannya kayak gimana sih.

FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita balik lagi masih di Olah Rasa. Yuk drop langsung di komen ya, karena kita lagi di live TikTok juga. Boleh banget kamu kasih tahu kebiasaan kamu nonton film itu apa sih gitu. Macam-macam tadi ada yang udah aku sempat share, kayak misalnya langsung ya udah langsung nonton aja, enggak usah cari tahu rating bla bla bla dan lain sebagainya. Pokoknya nonton-nonton aja. Atau langsung kamu cemplungin tuh diri kamu untuk masuk dalam sebuah film, atau mungkin lihat rating dulu, atau mungkin baca sinopsis dulu, lihat trailernya dulu, seru apa enggak, menarik apa enggak, atau mungkin nonton karena direkomendasiin, atau mungkin nonton film karena kamu suka sama film atau tontonan kamu itu, kemudian di rewatch berkali-kali ya. Atau mungkin ada kegiatan lain yang kamu lakukan sepanjang kamu nonton film gitu. Atau kamu bisa mengalihkan sejenak ya dari tontonan kamu dengan melakukan hal yang lain gitu. Atau lebih fokus ke jajanan sama cemilan kamu daripada nonton filmnya. Ya gak terlalu peduli sih bagus enggaknya, yang penting bisa ngebantu kamu, nemenin kamu yang lagi ngunyah-ngunyah aktif, ngunyah-ngunyah produktif, ngunyah-ngunyah. Atau mungkin juga nih, justru kebiasaan kamu nonton film adalah mirip kayak aku, akhirnya jadi temen Nina Bobo ya, penina Bobo yang kadang tuh genrenya gak pas menurut aku buat bikin apa ya, relax. Tapi kok ya tidur gitu. Dan biasanya orang-orang sebel sama aku kalau ngajak nonton. Jangan ngajak Angie nonton film horor. Bukannya teriak-teriak, jumpscare-jumpscare, diem hening ternyata tidur. Sudah banyak korban ya kalau tentang hal itu, malah justru tidur. Ji. Tidur, beneran tidur. Skip, itu sering kali terjadi. Ini ada tadi ya, Dok bilang dia main game ya. Main game. Oke. Kalau main game itu kira-kira bentar ya. Kita langsung buka aja dan cari tahu. Kalau main game atau misalnya kamu tetap sibuk menyibukkan diri dengan handphone misalnya gitu ya, pada saat nonton film tuh kayak gimana sih? Nah, berarti kamu mungkin adalah tipe orang, ini kecenderungan aja ya, mungkin kalau ada yang sama juga. Jadi ada hal lain, aktivitas lain yang kamu lakukan selain menonton film gitu ya. Adalah kamu adalah mungkin tipe orang yang cenderung sulit untuk mempertahankan fokusmu pada hanya pada satu hal dalam waktu yang lama. Artinya kamu adalah seseorang yang mungkin memiliki kecenderungan rentang perhatiannya cukup pendek gitu. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya adalah tipikal orang yang harus atau yang memutuskan ya, memutuskan sesuatu itu dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kayak misalnya oke deh gue bakal dengerin, itu mungkin hanya dalam waktu sekitar gak lebih dari 1 menit ya dia bakal mutusin itu, atau ini kayak males deh gitu. Jadi rentang waktunya itu pendek, dan ketika dia ngerasa udah hilang interestnya, dia bakal langsung mengalihkan fokusnya pada hal yang menurut dia menarik, yang mungkin paling mungkin bisa dilakukan pada saat itu. Dan kalau orang lagi nonton di bioskop, paling mungkin ngapain? Ya udah, buka handphone. Buka handphone bisa ngapain? Ya macam-macam sih, bisa scroll up and down sosial media, ngecek-ngecek DM, ngecek-ngecek WA misalnya. Atau mungkin kayak Do nih misalnya main game gitu ya kan. Dan orang-orang yang seperti ini ya adalah orang yang mereka seneng tuh kalau otaknya tuh tetap aktif gitu ya. Sering juga ngerasa harus melakukan lebih dari satu aktivitas sekaligus. Kayak kalau satu doang, ini kan cuman di bioskop sambil duduk nih, kok kayaknya kurang sibuk ya. Sebenarnya kayak bisa sih sambil masak nasi goreng. Tapi mungkin itu agak tidak masuk akal untuk dilakukan. Jadi ya pada akhirnya kamu akan mencari aktivitas yang paling mungkin dilakukan pada saat itu, pada saat nonton film. Kayak misalnya tadi kamu bilang main game di handphone ya, atau mungkin juga aktivitas lainnya seperti misalnya buka-buka sosmed gitu, padahal kamu lagi nonton di bioskop. Ada kelebihan dari orang-orang yang seperti ini. Biasanya orang yang seperti ini ya, dia adalah orang yang tipenya tuh cukup cepat beradaptasi dengan banyak informasi. Dia gampang tuh jumpnya ya, jumpingnya tuh cepet.
bisa dibilang dia orang yang punya banyak informasi juga, punya banyak pengetahuan, tetapi tidak dengan kedalaman, ya. Karena kalau kedalaman itu, kedalaman pengetahuan tentang sesuatu itu harus membutuhkan sebuah harus membutuhkan fokus. Jadi kalau sesuatu sampai akhirnya kamu sampai di satu titik tek gitu, dan itu menarik perhatian kamu, baru kamu akan memutuskan untuk mendalami hal itu, gitu. Tapi kalau misalnya di permukaan, kamu kaya banget, wawasan kamu luas banget, banyak hal informasi yang bisa kamu serap dalam waktu yang sedikit, kamu tuh bisa menyerap banyak informasi. Itu kelebihan kamu. Terus juga multitasking, ya. Walaupun kalau kita ngomongin beda-beda orang, efektivitasnya juga beda-beda, gitu ya. Terus juga orang yang kayak begini adalah orang yang dia itu bisa bahagia, merasa terhibur, walaupun dalam kondisi yang gak proper sebenarnya. Gampang gak rewel. Kenapa? Jadi kalau misalnya, bosen banget, yaudah ngapain ya? Oh yaudah, cek handphone. Yaudah seada-adanya aja yang bisa bikin hatinya ngerasa lebih seneng, ngerasa lebih ringan, tanpa ngerasa lebih sebel gitu ya. Jadi untuk cari hiburan, kamu tuh termasuk orang yang gak rewel dan gampang. Pada saat kamu udah mulai ngerasa bosen, ya udah kamu tahu kira-kira apalagi yang lebih menyenangkan dilakukan selain ini. Terus juga biasanya orang seperti ini adalah orang yang rasa ingin tahunya tuh cukup tinggi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. That's why kenapa update info lo pengen tahu, tanya sama orang yang kayak begini. Tapi kadang ada juga nih hal-hal yang kemudian bisa jadi mungkin bisa ya jadi bahan refleksi juga. Contohnya kayak misalnya orang yang seperti ini adalah orang yang mudah sekali terdistraksi. Mudah sekali terdistraksi. Jelas ketika kamu bosan, kamu akan langsung memalingkan wajahmu untuk fokus pada hal yang lain. Nah, terus juga sayangnya kamu kan gak tahu nih bahwa ternyata ada detail penting sebetulnya yang akan datang setelah ini. Tapi karena kamu sudah terlanjur gampang terdistrak, akhirnya kamu melewatkan hal-hal detail yang penting itu, gitu. Termasuk salah satunya mungkin kedalaman yang bakal bisa kamu dapat, bakal bisa kamu selami lagi. Tapi mungkin ada beberapa yang akhirnya skip karena ya udah langsung move, gitu ya, ke hal-hal yang lain. Begitu, ya. apalagi ya, tadi ada yang apa tuh? Nonton trailernya dulu, ya kan? Ini ada udang nih, dia bilang nonton trailernya dulu. Oke, kalau nonton trailernya dulu gimana sih emang gitu ya? Coba kita lihat nih, kalau kamu itu adalah tipe orang yang harus nonton trailernya dulu. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya adalah seseorang yang punya persiapan baik, ya. Dia juga gak mau menyia-nyiakan energinya untuk melakukan sesuatu yang dia tahu itu bakal sia-sia atau beresiko menjadi sebuah kesia-siaan. Jadi untuk orang yang seperti ini, dia adalah tipikal orang yang biasanya tuh realistis gitu. Realistis juga, dan gak mau membuang energi dan waktunya untuk hal-hal yang belum pasti, untuk sesuatu yang tidak terukur. Indikatornya apa? Indikatornya ya dia tertarik atau tidak gitu. Kalau emang ngerasa tertarik, akhirnya dilanjut. Ibaratnya kalau beli barang, dia ini tipikal orang yang bakal beli travel size-nya dulu, yang ukurannya kecil-kecil tuh. Walaupun harganya sedikit lebih mahal gak masalah, tapi cobain aja dulu. Kalau emang cocok, baru nanti dia bakal beli versi yang full size-nya. Ibaratnya kayak gitu ya. Terus juga apa yang dilakukan ini adalah sebuah upaya untuk meminimalisir rasa kecewa, ya. Meminimalisir rasa kecewa. Karena apa? Karena dengan menonton trailernya dulu, itu jadi udah ada gambaran nih. Dia udah lebih prepare, ya. Dan artinya juga orang-orang yang seperti ini cenderung bergerak itu dengan rencana. Cara berpikirnya juga ada kecenderungan berpikirnya terstruktur. Kemudian hal-hal yang dia lakukan juga biasanya berkaitan dengan rutin gitu ya. Tapi orang-orang yang seperti ini juga sekaligus kadang suka merasa agak terganggu ketika harus melakukan sesuatu secara spontan. Uhuy.
Apalagi kalau hal yang spontan itu menurut dia cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu untuk hal-hal yang sudah dia kenal, sudah dia kuasai dalam aktivitas kesehariannya gitu. Langsung ngerasa kayak gak nyaman gitu, karena ada sesuatu yang di luar, terjadi di luar rencana atau kebiasaannya dia. Begitu. Begitu kira-kira ya. Terus orang yang seperti ini apalagi yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat adalah kelebihannya, maka dia adalah orang yang jarang menyesal ya. Menyesal dalam memutuskan sesuatu. Kalaupun dia sampai di titik penyesalan, itu karena mungkin dia berpikir begini, wah berarti persiapan aku yang mungkin kurang mateng ya. Oh, rencana aku nih mungkin yang terlalu terburu-buru ya, kayak gitu-gitu. Jadi bukan karena dia mengambil keputusan secara emosional ya. Dan orang-orang yang seperti ini balik lagi rasional. Berarti dia itu memutuskan sesuatu biasanya bukan karena semata-mata cuman suka atau gak suka, tetapi kayak misalnya resikonya apa kalau dilanjut. Kalau gak dilanjut nanti apa yang bakal hilang. Pertimbangannya banyak. Nah, kelemahannya juga ada. Kelemahannya apa? Memutuskan, biasanya membutuhkan waktu untuk memutuskan sesuatu kadang terlalu lama. Saking lamanya untuk memutuskan sesuatu, kadang momennya udah terlanjur hilang. Jadi udah gak ada momennya, dan kamu akhirnya tidak bisa memutuskan apa-apa karena sudah tidak diminta untuk memutuskan apa-apa. Kadang begitu. Ya, itu bentuknya kecenderungan aja. Coba kamu drop, kira-kira kamu punya kebiasaan nonton kayak gimana sih, yang menurut kamu tuh represent kamu banget. Nanti kita bakal lihat ya.

0: katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
1: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Ya, sebalik lagi kita masih di Olah Rasa dan kita lagi ngebahas tentang kebiasaan nonton kamu tuh kayak gimana sih. Ada mungkin yang di-spoilerin nggak apa-apa, biar nggak terlalu kaget banget gitu. Atau malah justru punya kebiasaan kayak tadi tuh sambil main game nontonnya ya. Karena cuma duduk diam dan menonton itu kayak terlalu membuang waktu sia-sia gitu. Kalau bisa tuh produktifnya produktif banget lah gitu. Atau mungkin malah justru harus ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya, kayak misalnya nonton trailernya dulu gitu ya. Atau mungkin baca sinopsisnya dulu. Ada juga yang tadi tuh katanya sambil gibah misalnya gitu. Harus sambil gibah, lucu banget. Lagu yang udah pada di request, sabar, nanti bakal diputer ya. Abisnya juga nanti aku bakal muterin satu lagu. Tenang, tenang, tenang, semuanya sudah terkendali, oke? Nah, kita sekarang berarti kemana dulu nih? Ke apa? Ke nonton film yang, oh tadi ya. Tadi nih ya, ada Kak SUSU yang dia bilang itu kalau suka nonton karena adaptasi dari buku, misalnya kayak Game of Thrones, Dune gitu. Dune tuh bagus tuh. Apa ya? Apa kira-kira yang bisa dilihat dari orang-orang yang suka menonton adaptasi ya, film adaptasi dari kayak Harry Potter misalnya. Banyak sih. Game juga sekarang banyak, webtoon juga banyak diangkat ya. Nah, orang yang seperti ini biasanya karena dia kan udah punya, dia sudah punya bayangan dulu. Tetapi maksudnya gini, dia udah punya bekal bayangan dulu karena memang sebelumnya sudah baca novelnya. Tapi kita tahu kalau novel itu biasanya kan nggak ada gambarnya ya. Terus juga kalau misalnya dari sebuah komik, webtoon, ya gambar tapi nggak bergerak. Atau mungkin dari game misalnya gitu ya. Pas ada filmnya, kamu nonton. Orang yang seperti ini biasanya dia punya kecenderungan untuk comparison ya, melakukan sebuah perbandingan. Udah kayak mau check out bareng ya, dibandingin dulu satu sama lain gitu kan. Kira-kira mana sih yang lebih bagus gitu. Orang yang seperti ini ya, dia suka membandingkan versi asli dan kemudian versi yang diadaptasi. Dan orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang kritis. Bukan kondisi kesehatan ya, tetapi cara berpikirnya itu kritis gitu. Mereka adalah tipikal orang yang menikmati cerita-cerita yang biasanya gini. Mereka yakin dulu nih, latar belakangnya oke, backgroundnya, universe-nya gue suka, karakter-karakternya kuat gitu, plotnya oke banget, jalan ceritanya misalnya oh ini beyond sih gitu. Ini kayaknya kalau divisualisasikan sebagai sebuah gambar bergerak kayaknya bakal bagus deh. Nah, dia akan menyematkan tuh ekspektasinya pada film adaptasi itu gitu ya. Dan sebenarnya keseruan itu bukan sesuatu yang dicari dengan menonton filmnya aja. Tetapi lebih pada menyamakan, kalau menurutku lebih pada gini, menyamakan frekuensi atau memasukkan imajinasi kita ke dalam versi visual yang ditampilkan setelah diadaptasi menjadi sebuah film. Itu adalah pengalaman yang sebetulnya dicari sama orang-orang seperti ini. Jadi kayak yang, oh ternyata persis nih sama yang aku bayangin. Atau malah justru, kok gak terlalu cocok ya kayaknya ya kalau karakternya kayak begini ya. Oh ya, namanya juga adaptasi. Oh, namanya juga terinspirasi, misalnya kayak gitu ya kan. Jadi kemudian dia nanti bakal kompromi sedikit tuh sama, oh ya gak apa-apa lah, namanya juga cuman inspirasi aja, bukan betul-betul adaptasi gitu ya. Dan orang-orang yang seperti ini juga cenderung memperhatikan detail-detail kecil ya, apakah karakter favoritnya itu dibuat sesuai atau enggak gitu. Apakah, karena dia adalah orang yang suka merekam sesuatu ya, merekam termasuk juga scene-scene ikonik, entah itu dalam novel yang dia baca atau mungkin quote-quote yang dia temukan, itu semuanya tuh kayak udah di filing sama dia.
udah di filing, dan kemudian dia bakal confirm. Confirmnya lewat nonton film ini. Begitu, that's why kenapa orang-orang yang seperti ini, dia tuh bakal memperhatikan detail-detail itu, mencari adegan ikoniknya ada apa enggak, atau nanti pengembangannya setelah dibikin adaptasi itu kayak gimana sih, gitu. Apakah bakal ada karakter yang diciptakan setelah dibikin versi filmnya, gitu, misalnya ya. Kelebihannya apa? Orang yang seperti ini tentunya adalah orang yang imajinatif, karena dia mungkin punya literasi yang baik, ya, suka membaca, sumbernya banyak, macam-macam gitu ya. Dan kemudian apa ya, kalau mendalami satu, membaca satu cerita, dia tuh menyukai kedalaman, ya, menyukai kedalaman, dan biasanya get into sama plotnya, get into sama jalan ceritanya, karakternya, backgroundnya, bahkan mungkin kayak misalnya kalau kita lihat Lord of the Ring itu ada bahasa-bahasa yang diciptakan di situ, bahasa elf, bahasa apa namanya, apalagi sih di situ, kok aku lupa ya, ada bangsa yang macam-macam, ada troll juga, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Teliti juga tentunya, terus suka explore dunia fiksi lebih jauh daripada cuma sekedar nonton doang. Dan yang seperti ini master sih biasanya. Master dalam satu kisah ya. Jadi kalau misalnya ada satu universe nih, dia tuh menguasai banget hal-hal detail dan hal-hal cerita-cerita, kisah-kisah yang berhubungan, entah itu dengan karakter-karakternya, baik karakter utama ataupun karakter-karakter pendukungnya gitu. Kayak misalnya, oh kalau misalnya Harry Potter nih, oh apa namanya, dia menyelamatkan Dobby misalnya, si peri rumah. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya si Dobby tuh ternyata punya kebiasaan gini-gini, walaupun dia tuh kasihan ya sebenarnya, tapi dia tuh sebenarnya agak nyebelin loh gitu. Dia tuh tahu banget semuanya detailnya. Itu tadi kelebihannya, imajinatif dan lain sebagainya. Tetapi ada juga nih yang mungkin harus diperhatikan, kayak misalnya seringkali kebentur sama ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya wajar, karena kita sudah punya imajinasi dulu gitu. Tetapi kemudian mungkin ya bisa dengan mudahnya dikecewakan, dimana adaptasinya ternyata gak sesuai sama harapan. Tuh. Terus juga ada satu yang sebenarnya agak disayangkan ya. Karena terbiasa untuk comparing, lebih sibuk untuk membandingkan daripada menikmati jalan cerita dari film itu sendiri. Terlalu sibuk mengkritisi, ujung-ujungnya nggak terlalu menikmati jalan ceritanya. Gitu deh.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay. Dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Overtime, as always ya. Ada satu yang kayaknya bikin penasaran dari tadi. Emang gak ada ya orang yang memilih spoiler dulu atau cek-cek spoiler sebelum memutuskan untuk menonton sebuah film gitu? Aneh gak sih? Ya mungkin orang yang seperti ini buat sebagian orang terasa aneh, tetapi sebetulnya beberapa penelitian itu nunjukin sebagian orang justru lebih menikmati cerita ketika dia sudah tahu akhirnya atau arahnya kemana, seperti apa, sehingga mereka akan fokus menikmati prosesnya, bukan cemas memikirkan endingnya, apakah endingnya sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Ya karena memang fokus orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang berfokus pada prosesnya setelah dia tahu dulu endingnya seperti apa, atau malah justru pengen lebih ngerasain deg-degannya karena nggak tahu nih abis ini bakal dibawa kemana jalan ceritanya begitu dan berakhir seperti apa gitu. Orang-orang yang sebelum nonton cari spoiler dulu, entah lewat teman yang udah nonton duluan atau mungkin lewat review para kritikus gitu ya, yang udah seliweran dulu, itu memang ada kelebihannya. Orang yang seperti ini biasanya tidak suka yang namanya ketidakpastian. Udahlah yang pasti-pasti aja, gak apa-apa. Kamu boleh kok ngasih tahu aku, gak perlu pakai surprise-surprise gitu ya. Nanti aku yang bakal nentuin, bakal bilang suka atau enggak, misalnya gitu. Terus juga orang yang seperti ini akan lebih menikmati jalan ceritanya atau detail ceritanya, karena dia udah gak terbeban tuh sama akhirnya nanti seperti apa. Justru akhirnya dia tahu banget proses atau detail dan jalan ceritanya seperti apa. Lebih tenang juga ngadepin alur, kan udah tahu, udah gak kaget lagi nanti sama akhirnya seperti apa. Nah, tapi juga ada sih yang patut disayangkan ketika seseorang ini mungkin lebih suka cari spoiler dulu ya. Ada bocoran-bocorannya dulu sebelum nonton filmnya, yaitu adalah kadang jadi rasa penasarannya cepat hilang ya. Ya iyalah, kan udah tahu jawabannya, jadi udah gak ada rasa penasaran lagi gitu. Karena mungkin untuk orang yang seperti ini, plot twist itu gak sepenting itu guys ya. Buat dia, perjalanan itu lebih penting, jauh lebih penting dan bermakna dari yang namanya plot twist.

0: @iswara.smg. Lilian Eji pamit. Terima kasih Mas Danar, broadcast operator dan music director yang akhirnya menemukan cara menulis running text buat hari ini ya. Bantuannya luar biasa hari ini. Terima kasih juga buat kamu nih sahabat suara. Semoga JSM kamu happy ending ya, seperti film yang sebentar lagi bakal kamu tonton. Begitu. Semoga juga buat yang mau mutusin tidur nyenyak ya, tidurnya beneran nyenyak, gak ada yang gedor-gedor pintu kamar kamu. Oke, happy weekend. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
10: Suara warga Indonesia.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenan Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonai.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwall Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis, sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada Logistik Case Competition, Marketing Case Competition, Trading Competition, dan Human Resource Article Competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Gue hari Minggu sepedaan.
4: Itu sendirian tuh.
3: Sendirian.
4: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
3: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
4: Oh iya.
3: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
4: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
3: Enggak, belum.
4: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
3: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
4: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
3: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
4: Gue nggak terlalu ngerti itu.
3: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
4: kayak kebablasan di tol Jakarta.
3: Mana lewatnya nanjak lagi.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Dengarkan Isuara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Dislanding tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Siapa yang kangen sama aku? Gak ada ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Wajar kalau aku gak dikangenin mah. Tapi entah kenapa tuh aku kangen banget sama kamu sahabat suara. Soalnya tadi pas OTW tuh Semarang itu lagi dingin-dinginnya. Semarang ya gak sih? Angin malamnya dingin. Terus juga city light-nya mendukung banget nih ya buat orang pacaran ya gak? Enak tuh kayaknya malam-malam angin dingin pacaran terus nyari yang tempat-tempat tinggi. Contoh tempat tinggi apa Tuhan? Gedung UOP ya. Gedung Suara Merdeka tuh tinggi tuh, tinggi tuh, tinggi. Di atasnya ya gak? Di atasnya gitu kan. Terus itu lamaran di atas Gedung Suara Merdeka kayak yang sempat viral tuh di US. Terus tapi pulang ditangkap polisi, langsung masuk Polres ya. Tapi ya gimana pun Semarang dinginnya kayak apa, tapi kalau misalnya kamu sendirian juga kasihan sih, kasihan. Tidak ada tangan yang menghangatkan. Yes sir. Ada gak yang kayak gitu? Contohnya siapa tuh? Aku kayak gitu, aku tenang aja. Aku temenin gak? Besok juga hari Sabtu kan. Mungkin ada yang libur, ada juga yang gak. Yang libur siapa? Coba absen. Pasti lagi main, ya gak sih? Menghabiskan waktu di Blok GM. Kalau enggak ngopi-ngopi cantik aja daerah Tembalang atau mungkin cuma sekedar di rumah main game. Tapi kalau misalnya besok yang masuk ya udah semangat ya. Harus jalan, bukan sih, harus naik motor dari Semarang ke Kendal tuh biasanya tuh. Ya enggak salahnya kan kerjanya di KIC tuh pasti tuh. Kawasan industri Kendal, KIK kok KIC sih, sorry. Jauh banget tuh ya, Sabtu-Sabtu harus menerjang pantura dengan segala debunya ya nggak? Padahal mah kalau ngeliat teman-teman story-nya kalau di Sabtu ya pasti party-party di rumah, seneng-seneng, santai-santai ya nggak? Duduk berleha-leha menikmati pagi sambil menyapa tetangga, yuk gitu. Ya semangat aja sahabat suara kalau misalnya kamu hari ini cuma sekedar pengen di rumah aja. Gak pengen keluar-keluar, aku siap kok nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Van Mahendra yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Dan buat pemanasan nih ya hari ini, biar kamu sedikit tergugah semangatnya, kamu juga istirahatnya lebih enak lagi, gak lesu-lesu banget, aku puterin aja satu lagu dari The Killers, Mr. Brightside. Langsung aja sahabat suara.

10,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, berita pertama ini berita yang cukup bikin geger satu Indonesia kemarin ya. Jadi kan kemarin sempat tuh ada berita yang mengangkat tentang ada korupsi yang impact-nya itu ngebikin beberapa wilayah Indonesia itu jadi blackout ya nggak? Dan itu kalau nggak salah tuh korupsi batubara deh. Nah ini nih, ini yang bisa kita jadikan pergosipan duniawi. Nah katanya, apa itu? Kayak kentut bunyinya kayak NG itu. Padahal itu ya, tumbler ya. Oke kita lanjut ya. Jadi kan katanya itu yang korupsi, ini itu orang-orangan tinggi di salah satu instansi penting lah di Indonesia. Aku gak mau ngomong, takut-takut soalnya. Nah, buat perkembangan beritanya sendiri, kemarin itu korupsi, polisi sempat menggerebek salah satu rumah yang ada di kawasan Sentul. Dan ditemukan nih barang bukti. Ini barang buktinya banyak banget sumpah nih. Nih yang pertama ya, ada uang tunai sebesar $4,767,300 Amerika Serikat tuh. Di kursi sendiri berapa tuh kalau misalnya dikali 18.000. Terus juga ada juga $14,083,800 Singapura ya. Terus ditambah juga uang tunai sebesar ₹100 juta. Itu belum yang paling dornya nih. Dan yang paling dornya itu ditemukan juga emas batangan seberat 74 kg. Emas 74 kg sahabat suara. Itu apa sih namanya? Tahu Monas kan? Nah, emas Monas itu kalau enggak salah 72 kilo ya, Kak? 72 kg. Ini 74 kg. Bayangin, Monas disimpan di dalam rumah tuh sahabat suara. Gila, gila ya Allah, itu duit siapa semua gitu. Dan kalau dibayangin emang jumlahnya gede banget ya. Nilainya itu bisa ratusan miliar rupiah kalau misalnya dikonversiin ke mata uang Indonesia. Nah, tapi ini kejaksaan menegaskan nih ya bahwa aset-aset tersebut bukan milik pemilik rumah, melainkan milik pihak lain katanya. Nah, sementara rumah tempat ditemukannya barang bukti itu emang benar merupakan milik pribadi yang bersangkutan tadi. Nah, temuan tersebut menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini masih terus didalami nih oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa barang yang dikatakan milik orang lain tetap disita? Jawabannya karena dalam proses hukum, penyidik memiliki kewenangan untuk menyita barang-barang yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana. Dan penyitaan ini bukan berarti langsung menyatakan siapa pemilik sahnya ataupun menyimpulkan seseorang bersalah. Penyitaan dilakukan agar barang bukti itu tetap aman dan nantinya bisa digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Jadi ya seluruh barang bukti yang ditemukan itu dipastikan sudah disita secara resmi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, sampai saat ini penyidik juga masih bekerja nih tur untuk menelusuri aset tersebut. Mereka itu pengen memastikan dari mana emas batangan dan uang dalam berbagai mata uang asing itu berasal. Nah, gimana juga aset tersebut bisa berada di lokasi tersebut dan apakah ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Nah, selain itu proses penyidikan juga terus dikembangkan untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang turut terlibat dalam perkara ini. Nah, dalam kasus-kasus korupsi, penyidik emang biasanya itu nggak cuma fokus pada satu orang aja ya. Mereka juga akan menelusuri aliran dana, aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, sampai kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati ataupun membantu menyembunyikan aset tersebut. Makanya, proses penyidikan kayak gini sering membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup kuat supaya nantinya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan ya. Yang juga penting kamu ingat ya sahabat suara, sampai saat ini proses hukumnya masih berjalan. Artinya penyidik masih terus mengumpulkan fakta dan bukti sebelum nantinya perkara ini masuk ke tahapan persidangan secara lengkap. Pokoknya aku berharapnya ya sahabat suara, orangnya itu cepetan ditangkap. Itu udah ngerugiin negara banyak banget tuh, ya gak sih? Masa Monas ditaruh dalam rumah? Kok bisa cukup ya tapi ya? Emas 74 kilo bos. Dan aku berharapnya dikasih hukumannya yang seberat-beratnya sih. Kayak contoh nih, aku punya ide hukuman untuk koruptor ya.
Di penjara 15 tahun plus tiap hari harus potong rambut yang tapi potongannya jelek, potongan jelek. Potongan Ronaldo gitu. Kalau enggak itu, potongan Skrillex yang dipotong sampingnya doang tapi yang sampingnya gondrong.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
5: No!
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati Setia

0: Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
2: Timnas Prancis lolos ke babak semifinal setelah mengeliminasi Maroko dengan skor 2-0. Sepasang gol dicetak dalam waktu 5 menit oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Bagi Mbappe, ini merupakan gol ke-8 sekaligus menyamai catatan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 sementara. Hasil ini akan mempertemukan Prancis dengan pemenang dari Laga Spanyol melawan Belgia yang baru akan bertanding malam ini jam 2 dini hari.

Suara Warga Indonesia masih nongkrong bareng sama aku, Van Mardendra, ya sahabat suara. Dan hari ini kalau nggak salah nanti dini hari bakal ada match seru Piala Dunia, yaitu match antara Inggris melawan Norwegia. Kalau nggak salah ya, saya ingatku tuh nanti deh. Iya, nanti jam 3 kalau nggak salah. Pengen sih aku nonton, tapi sayangnya besok siaran pagi, takut telat. Nah, ternyata nih yang ngebuat panas match rivalitas satu, bisa dikatakan apa sih, satu negara kesatuan atau apa sih, kan dia kan sama-sama United Kingdom kan, pokoknya sama-sama satu land, satu pulau, satu daerah. Selain emang ada dendam pribadi dari Haaland ke Inggris ya karena bapaknya dulu, itu yang bikin panas juga hal lain. Jadi kalau ngomongin rivalitas bola kan bukan tentang matchnya aja, tapi di luar bola itu tuh juga bisa jadi bumbu-bumbu pemanas nih. Kayak yang dilakuin sama Norwegian Air dan juga British Airways. Mereka sukses bikin heboh media sosial menjelang pertandingan perempat final antara tim nasional Norwegia ngelawan Inggris. Nah, awalnya nih Norwegian Air mengunggah sebuah tantangan yang cukup unik nih lewat akun media sosial mereka. Mereka itu mengajak British Airways untuk bertaruh. Tapi nyantai ya, ini bukan pakai duit ya. Nah, kalau misalnya nih, jadi taruhannya tuh kalau misalnya negara yang mereka dukung kalah, maskapai tersebut harus mengganti foto profil Instagram resminya dengan logo maskapai lawan selama satu hari penuh. Waduh. Namanya mah ini ngiklan gratis ya, tapi ya. Sebenarnya panjangnya sederhana ya, cuma ganti foto profil doang. Tapi justru ide itulah yang langsung menarik perhatian banyak orang. Nah, alih-alih mengabaikan tantangan tersebut, British Airways malah membalas dengan penuh percaya diri. Mereka accept the challenge dan ikut meramaikan suasana menjelang pertandingan. Nah, dari situ percakapan di media sosial tuh langsung rame tuh. Warganet mulai ikut memilih kubu, ada yang mendukung Norway, ada juga yang mendukung Inggris. Yang menariknya lagi, aksi saling bercanda ini ternyata nggak berhenti di dua maskapai aja. Beberapa maskapai lain juga ikut nimbrung di kolom komentar maupun unggahan yang lagi viral tersebut. Ada KLM yang berasal dari Belanda, ya udah pulang Belanda. Kemudian juga ada Wizz Air, Finnair dari Finlandia. Finlandia ikut gak sih Finlandia? Enggak ya. Soalnya juga Riyadh Air yang ikut memberikan komentar dan menunjukkan dukungan kepada tim favorit mereka. Jadi emang suasananya tuh kayak kumpul maskapai gitu. Kopdar maskapai ya gak? Kopdar pilot. Nah, kalau kamu sering main media sosial pasti tahu lah ya, interaksi kayak gini tuh biasanya cepet banget tuh menarik perhatian. Apalagi ketika dilakukan oleh perusahaan besar yang biasanya tuh identik dengan komunikasi formal. Nah, melihat brand-brand besar saling bercanda dengan gaya santai tentu menjadi hiburan tersendiri nih buat para pengguna internet. Dan menariknya lagi, Norwegian Air maupun British Airways sebenarnya itu bukan sponsor resmi dari pertandingan tersebut. Artinya mereka itu nggak memiliki kewajiban untuk membuat kampanye seputar pertandingan. Tapi justru karena dilakukan secara spontan, uhuy, dan juga kreatif, hasilnya itu malah jauh lebih besar dari yang mungkin dibayangkan. Nah, unggahan mereka pun akhirnya dapat puluhan ribu likes, terus juga dibagiin ke berbagai platform dan dibahas sama banyak media. Bahkan banyak warganet yang mengaku baru mengetahui pertandingan tersebut setelah melihat aksi saling tantang dari kedua maskapai ini. Kok bisa sih ya? Kok bisa? Tapi padahal kan itu Pildun rame banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini juga jadi contoh gimana media sosial sekarang bisa jadi alat promosi yang efektif sih, ya nggak? Daripada masang iklan yang sifatnya formal, terus juga perusahaan sekarang sering memilih membuat konten yang lucu dan juga ngundang interaksi. Ya tujuannya supaya orang-orang rasa lebih dekat dengan brand tersebut sih. Makanya nih buat para brand-brand, ya nggak sih, yang mungkin butuh cara pengiklanan yang lucu, yang kocak, yang ringan, bisa langsung aja ngisi spot di Iswara ya. Siapa tahu pengen kan brandnya di adlibsin sama aku, kalau nggak sama Mas Wisnu, kalau nggak sama Mbak Enji, kalau nggak sama Mas Rio ataupun sama Gina ya. Murah kok, santai aja, aman. Kayak aku yang nentuin harga ya.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 malam nih, saatnya kalau hari Sabtu ya ngapain ya? Bener, ngebacain zodiak-zodiak Sahabat Suara. Jadi buat menutup minggu ini sebisa mungkin ya, kamu harus tahu zodiak kamu itu apa dulu ya enggak? Terus kira-kira nih kamu harus melakukan apa untuk esok hari? Yes sir. Jadi buat kamu yang penasaran nih, Sahabat Suara yang mungkin lagi bingung ya, harus gimana ya? Kamu langsung aja kasih tahu aku, join live TikTok kita, zodiak kamu apa. Oh iya, aku lupa ngabarin kalau misalnya aku udah live TikTok dari tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen join, langsung aja ke @iswara.smg itu, aku udah ready. Sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol di sana juga. Kita ngobrolin tentang hidup boleh, ngobrolin tentang mantan kamu juga boleh, ngobrolin tentang mantan kamu yang suka selingkuh terus kamu berubah jadi suka selingkuh juga boleh. Pokoknya kita boleh bahas apapun di live TikTok ini. Yang penting masih takaran manusiawi dan juga sopan santun orang Indonesia ya. Dan buat pemanasan nih, langsung aja aku bacain satu zodiak ya. Ini udah ada requestan satu zodiak dari Kak Jas nih, Pisces coba Han. Oke, ini aku udah dapat datanya dari Pak De Farhan. Jadi aku tadi udah chat kan ke Pak De Farhan. Pak De Farhan, coba dong zodiak, kasih aku zodiak buat besok Sabtu. Oke, siap. Putu cucu keponakan gitu. Ini ya, jadi buat zodiak Pisces nih. Disarankan fokus pada hal yang benar-benar penting. Keuangan cukup stabil dan hubungan dengan orang terdekat terasa lebih nyaman ketika komunikasi dijaga dengan baik. Nah, itu ya Kak Jas. Jadi kalau misalnya nih Kak, kamu udah masih bingung sama pekerjaan kamu, masih katakanlah gak yakin sama pendapatan kamu, tenang aja. Kalau kata zodiak keuangan kamu itu masih cukup stabil, yang penting mah jangan kamu keluarin untuk hal-hal yang kurang berguna ya. Sebisa mungkin jaga tetap keuangan kamu sebaik mungkin. Terus kalau misalnya ngomongin tentang asmara juga, hubungan dengan orang terdekat sih masih aman-aman aja ya, lebih nyaman aja. Terus kalau misalnya, tapi ada syaratnya, yaitu komunikasi itu harus dijaga dengan baik. Soalnya kunci dari hubungan adalah komunikasi ya, bukan kunci Inggris. Apalagi kunci jawaban, bukan. Nah, jadi buat mungkin Sahabat Suara yang pengen ya dibacain juga zodiaknya, langsung aja kasih tahu aku zodiak kamu lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau juga bisa lewat komentar live TikTok kita. Aku juga udah live TikTok, langsung aja di @iswara.smg. Aku tungguin.

FM suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra yang lagi ngebacain zodiak ya. Dan aku juga udah live TikTok nih sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu pengen join ke live TikTok silahkan, kita lagi ngobrol, kita ngobrol-ngobrol aja di live TikTok. Dan jujur aja nih di live TikTok tuh kita lagi ngobrolin anak kembar ya. Tapi serius, kalau misalnya nih aku ntar punya anak kembar gitu kan, kayaknya serem deh. Iya gak sih? Itu jadi double semua tuh. Beli baju double, ya gak? Sekolah double. Terus beli motor, ntar kalau misalnya dia minta motor gitu harus double gitu. Jarang kan ada motor dua gitu, yang double. Apa aku beliin Vespa yang ada kanannya itu ya? Itu bagus tuh kalau buat anak kembar tuh ya nggak. Dan ini juga ternyata aku baru tahu kalau misalnya kembar tuh harus dari identik ya. Kok identik? Genetik. Kalau misalnya kamu nggak punya genetik kembar jadi aman. Nah kalau misalnya ntar kamu nyari istri, kalau kamu belum kaya-kaya banget ya, apalagi kamu nyari suami, kalau kamu belum kaya-kaya banget sebisa mungkin jangan yang kembar. Soalnya ntar keluar duitnya lebih banyak. Sekarang sekolah anak mahal, tahu nggak sih? Oke lanjut lagi ya, kita ngebahas zodiak nih. Tadi ada yang request zodiak Taurus dan Scorpio. Ya kembar nih kayaknya nih. Kembar tapi zodiaknya beda, kok bisa? Kok bisa kembar tapi zodiaknya beda? Oke, kita bacain dulu mana nih. Oke, ini pesan dari Pak Devarhan untuk zodiak Taurus ya. Buat zodiak Taurus sebaiknya lebih fleksibel saat menghadapi perbedaan pendapat. Soalnya besok Sabtu katanya mood Taurus itu lagi gak baik-baik aja. Waduh, mood Taurus lagi gak baik-baik aja. Emang Taurus kan keras kepala nih. Kira-kira apa nih yang buat kepalanya tuh jadi gak keras lagi, makanya dia bad mood nih. Kita lihat aja besok ya buat para Taurus. Jadi hati-hati aja, control your emotion, oke? Terus juga kalau ngomongin pengeluaran tetap perlu dikendalikan ya. Tuh, Taurus kayaknya minggu ini lagi boros-borosnya nih Taurus nih. Ingat-ingat ya Taurus ya, dompet kamu itu udah tipis. Tolong dikontrol pendapatan kamu ya. Kamu udah tanggal ini masih tanggal berapa nih? Tanggal 10 aja udah di mBanking tinggal 300 ya. Padahal gajinya tanggal 1. Kok bisa gitu? Terus kalau ngomongin hubungan ya sama pasangan itu akan terasa lebih nyaman jika saling terbuka. Emang sih kalau Taurus kan tertutup banget tuh, keras kepala, apa-apa dikelarin sendiri. Jadi kalau misalnya memang kamu udah punya pasangan, ngobrol lah sama pasangan kamu lebih terbuka, ngomongin masalah kamu. Jangan kamu tutupin lah Taurus. Apalagi yang cowok ya, cowok Taurus anak pertama tuh, itu keras kepala maksimal tuh. Itu udah bos level 99 tuh. Jadi kalau misalnya memang kamu ada masalah, ceritain aja ke pasangan kamu. Udah aman, aman, aman, aman. Bukan, kamu jangan ngotot kalau misalnya pendapat kamu itu lebih penting dan bisa lebih dipakai. Enggak. Kamu juga perlu pendapat orang lain tuh, biar tahu POV orang lain juga. Terus Scorpio nih ya. Mana nih Scorpio nih? Mana nih Pak De Scorpio? Scorpio kayaknya ini Scorpio, mana nih Scorpio? Nah nih, Scorpio ya, jangan gerusah-gerusuh buat ngambil keputusan, kalau bisa dipikir dulu. Ya tuh, Scorpio ini mungkin emang suka banget gerusah-gerusuh ya, gak tahu kenapa. Apakah mungkin karena dia suka ngentup? Gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ya kalau bisa, kalau misalnya kamu mau ngambil sebuah keputusan, apalagi keputusan penting, kalau bisa dipikir dulu semikir-mikirnya ya. Jangan asal milih pilihan. Kalau misalnya nih kamu dikasih dua pilihan A sama B, terus kamu milih, ah aku milih B aja deh karena B ini lebih, katakanlah lebih nyaman kayaknya. Nah jangan ada kata kayaknya di pilihan kamu itu. Pastiin dulu, matengin dulu pikiran kamu, jangan terburu-buru pokoknya, oke? Buat Scorpio ya. Terus juga komunikasi yang baik akan membantu menjaga keharmonisan hubungan. Tuh, kamu juga tuh Scorpio, kamu kalau bisa ngobrol sama pasangan kamu, jangan kamu diemin terus, jangan kamu punggungin terus. Jangan apa-apa kamu pendam sendiri, kamu selesaikan sendiri. Kamu kan punya pasangan, di-share lah masalah kamu. Gak apa-apa kok. Kalau misalnya pasangan kamu setia kan bakal stay. Tapi kalau gak setia paling ditinggalin doang, ya gak?

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

Suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra ya sahabat suara, dan aku juga udah live TikTok, jadi kalau misalnya kamu pengen join langsung aja join aja kita, soalnya bakal sekalian ngobrol-ngobrolin tentang hal-hal random ya. Tadi kan sebelumnya aku ngobrolin masalah anak kembar, sekarang di live TikTok lagi ngobrolin apa, nama anak ya, tapi pakai nama-nama perumahan. Sumpah, ini namanya jadi aneh-aneh. Masa ada nama anak kasih nama perumahan ya, gak BSB gitu, Candi Golf, Graha Estetika, Panti Wiloso. Tapi terlalu perumahan. Kalau itu mah besok apa kek, dikombinasiin lah sama restoran gitu, bagus ya gak sih? Di apa namanya, di jadiin nama satu restoran, bagus gak sih? Ya gak sih? Oti Panti Wiloso. Oti Panti Wiloso bagus sih bang. Oh, Sederhana Graha Estetika. Puri Blenger. Emang deh kalau udah live TikTok nih penontonku aneh-aneh. Ngasih nama anak pakai nama perumahan, coba apa? Bayangin dia hidup selama seumur hidup dia diceng-cengin tuh sama teman-temannya tuh, ye namanya kayak perumahan ya. Oke, kita lanjut aja ya sahabat suara buat ngebacain zodiak. Tadi udah aku bacain ada apa aja. Ada Scorpio, ada Pisces juga udah, ada Gemini. Gemini belum ya? Ada Aries, sorry. Ada Taurus juga. Nah, terus aku lanjutin aja ya ngebacain zodiak-zodiak yang lain yang enggak. Yang pertama nih langsung aja ke zodiak yang bikin sebel semua orang. Ada Gemini ya. Gendut mini-mini. Jadi kalau ngomongin masalah Gemini kan emang zodiak paling menyebalkan. Tapi jujur aja ya, besok Sabtu doi bakal banyak dapat inspirasi baru yang dan hari Sabtu besok tuh cocok buat menyusun rencana jangka panjang tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Tuh, jadi buat besok Gemini santai aja. Mungkin malam ini kamu lagi pusing-pusingnya kan ngelihat mikirin kehidupan, tapi tenang, besok kamu langsung dapat ilham dari Tuhan buat menata masa depan kamu ya enggak. Terus juga kalau ngomongin kondisi finansial dan kesehatan masih cukup baik. Jadi jaga tuh kondisi finansial kamu dan juga kesehatan kamu ya. Nggak, kalau bisa dibalancein. Jangan kamu kencengin yang satu tapi satunya kamu lupain. Kayak contohnya kamu fokus banget ngejar duit tapi kesehatan kamu lupain ya. Jangan gitu. Kalau kamu sakit ntar duitnya kan juga habis buat ngabisin buat beli obat atau buat periksa kan juga sayang kan. Terus kalau misalnya pun kamu juga udah ngenyehatin badan tapi gak nyari duit, ya lapar jatuhnya, lapar. Terus nih ya, apa nih, ada yang request zodiak Scorpio mas. Oh udah Scorpio udah tadi udah aku bacain ya. Oke, lanjut lagi ke zodiak yang sebenarnya red flag tapi gak kelihatan, ada Virgo ya. Nih ya buat para Virgo di luar sana nih, disaranin buat lebih teliti dalam mengatur jadwal dan juga pengeluaran ya. Soalnya kadang tuh Virgo tuh terlalu kebanyakan melakukan tindakan-tindakan impulsif ya. Jadi lebih hati-hati aja, lebih dipikir lagi kalau misalnya kamu pengen melakukan sebuah hal tuh Virgo. Terus juga jangan terlalu memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus biar tubuh itu gak mudah lelah tuh. Ya, jadi buat Virgo di luar sana, udah kelarinya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru banget, nggak usah sok kuat ya. Kalau misalnya memang capek, istirahat. Nih kabar siapa apa nih? Lah Aries mana? Tadi Aries sudah aku bacain ya. Udah deh, aku bacain lagi nih buat Aries ya. Nih buat Aries, nih aku bacain ya Aries. Diprediksi bakal lebih mudah menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda tuh. Diprediksi ya, tapi masih diprediksi. Kalau bisa yang penting niatnya dulu dikumpulin ya. Karena nyelesain kerjaan kan harus niat dulu tuh. Kalau misalnya gak ada niat, aku yakin 6 tahun pun kerjaanmu gak bakal selesai ya Aries ya. Terus juga kalau ngomongin kondisi keuangan masih stabil, aman aja. Yang penting masih ada gaji bulanan mah aman.
Terus kalau ngomongin hubungan asmara, terasa lebih hangat dan tubuh membutuhkan waktu istirahat agar energi kembali penuh. Tuh. Tuh ya. Jadi emang kak, bukan kak sih, Aries di luar sana, kalau bisa lebih jaga kesehatan tubuh ya. Jangan terlalu capek, soalnya ntar kalau kamu capek, kalau kamu punya pasangan mah enak, ada yang rawat. Kalau enggak, pusing sendiri kan. Ini kabar siapa nih? Ya kemarin kerjaan gue tertunda karena aku tumbang 3 hari vertigo. Nah kan, lebih jaga badan aja, hati-hati. Jaga makan, olahraga kalau ada waktu ya. Jangan terlalu dipaksain tubuh kamu. Soalnya kan tubuh kamu cuma satu, enggak ada gantinya. Hey, yes sir. Terus siapa lagi? Ada yang mau lagi enggak? Yuk, Cancer nih. Oke, Cancer mana nih? Cancer, nah nih. Cancer nih ya, bakal menikmati akhir pekan yang lebih tenang. Nah tuh, akhir pekanmu bakal lebih santai, lebih suantai sayang. Terus juga momen ini tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga atau pasangan sekaligus mengisi kembali energi yang mulai berkurang. Tuh, kalau bisa gunain weekend kamu buat istirahat. Jangan ngambil kerjaan sampingan. Udah aman aja masalah rezeki mah, gak bakal kutuker-tuker sama yang di atas. Kalaupun dituker, bismillahnya dituker sama Raffi Ahmad dah, oke? Okay? Aku doain kalau misalnya rezeki kamu ketukar, sebisa mungkin ditukarnya sama Raffi Ahmad. Amin.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
6: Yeay.
7: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
1: Noregayo!
8: Fantastic, baby.
0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
9: Dengarkan suara di Bandung,
10: Banjarmasin,
9: Jakarta,
10: Jogja,
9: Makassar,

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, itu tadi ya Sahabat Suara, pembahasan kita tentang zodiak. Dan karena udah jam 10 juga, aku sekalian pamit. Terima kasih buat Sahabat Suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Danar nih ya, broadcast operator kita, yang udah nemenin dan juga ngebantuin aku secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hey, gengs. Oi. Untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru?
3: Iya ya, yang lebih keren.
4: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
3: Wah, ini bagus tuh, Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Kevin.
4: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
2: Pantesan kamu selalu minum Milko.
4: Iya dong. Milko kan susu Belgia favoritku, yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Wow. Bing bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
3: Setuju.
4: Eh, gengs, aku ada ide seru nih. Gimana kalau pas perform nanti kita
3: 1, 2, 3. Wah, ide kamu keren banget, Kevin.
4: Mereka cool banget ya.
2: Iya, bener.
4: Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
5: mulai dari Milko.
4: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 ya dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

0: resmi meluncurkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari empat kota lokasi untuk empat laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
0: Timnas Prancis lolos ke babak semifinal setelah mengeliminasi Maroko dengan skor 2-0. Sepasang gol dicetak dalam waktu 5 menit oleh Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Bagi Mbappe, ini merupakan gol ke-8 sekaligus menyamai catatan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 sementara. Hasil ini akan mempertemukan Prancis dengan pemenang dari Laga Spanyol melawan Belgia yang baru akan bertanding malam ini jam 2 dini hari.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan, saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset,
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack, kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Roger, main me under Bolton. Okay, stand by 13.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mentih favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Mantap favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati

menyiapkan bola Trionda Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.